0: Memperkuat ekosistem tersebut melalui 32 stok point dan 640 mitra warung pangan yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Jaringan tersebut akan diperluas secara bertahap melalui 43 cabang ID Food di berbagai daerah. Direktur Utama ID Food, Gimoyo, mengatakan warung pangan dikembangkan sebagai ekosistem distribusi berbasis data yang mendukung perencanaan pasokan, analisis pasar, hingga pemantauan kebutuhan pangan.
1: Ada dua perangkat besar pemerintah sekarang, yaitu lewat KD, KNP, dengan kita tetap mengaktifkan pasar-pasar tradisional. Jadi tidak hanya bertabrakan. Jadi KDNP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat. Tidak ada keterlibatan orang lain lagi. Nah, ID Food itu dia akan mengamankan stabilisasi harga di luar barang-barang subsidi.
0: Melalui penguatan ekosistem warung pangan, pemerintah berharap distribusi pangan semakin efisien, akses masyarakat terhadap bahan pangan semakin luas, dan stabilitas harga di pasar tradisional tetap terjaga. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga yang kemudian
3: dalam mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan dengan sumber daya manusia pertanian mempercepat peningkatan produksi padi di Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya kita akan simak laporan dari rekan saya, Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada pangan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, BPPSDMP, mempercepat peningkatan produksi padi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Menanggapi hal itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP, Ida Widi Arsanti, menyebutkan upaya ini diwujudkan di Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
5: Tentu saja kita juga sangat berharap bahwa ketika lahan-lahan yang sudah kita buka melalui cetak sawah rakyat ini sudah bisa dilakukan pertanaman oleh para petani. Kita juga mendorong para brigade pangan untuk segera melakukan pertanaman dan dengan atau melalui gerakan tanam serumpun ini, maka tentu saja kita sangat berharap ini akan mendukung dan juga menyegerakan pelaksanaan tanam yang dilakukan oleh para petani.
4: Ditambahkan oleh Arsanti, bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar seremoni tanam, mainkan juga gerakan nasional percepatan produksi pangan guna meningkatkan indeks pertanaman IP dan memperluas areal tanam serta sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Heru Susana, menambahkan bahwa percepatan penanaman lahan ini sangat diperlukan pada saat ini. Hal itu mengingat bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian, salah satunya ancaman El Nino.
6: Kepala Badan bahwa tanah serpan berdasarkan 40 lokasi pusatnya di Jawa Timur ini menjadi bagian dari kami untuk lebih cepat masyarakat dari semua karena kita tahu bahwa kemarau prinsipian kita akan panjang dan kering oleh karena itu percepatan tanam diperlukan sepanjang masih ada air.
4: Lebih lanjut, pada saat ini kinerja sektor pertanian nasional menunjukkan tren positif yang mana pada pertengahan Juli ini cadangan beras pemerintah CBP yang dikelola Perumbulok mencapai 5,2 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Dari Surabaya, kita menuju ke wilayah lainnya dalam terkendala ketersediaan bahan bakar. Sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS, Kota Banjarmasin membludak. Kondisi ini terjadi karena armada angkutan tidak bisa beroperasi secara optimal dan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Lukmanul Hakim.
7: Armada pengangkut sampah yang terkendala mendapatkan bahan bakar sempat menghambat operasional pengangkutan sampah di TPS Jafri Zamzam. Kondisi tersebut membuat proses pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh 3 armada menjadi terbatas 1 hingga 2 armada saja. Pengawas TPS, Subekti, menyebut situasi ini telah berlangsung selama beberapa waktu terakhir.
8: Ya sempat terhenti kan otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan. Itu kendalanya bahan bakar minyak. Ada bang. Cuma biasanya kalau kanu kan lapor ke kantor kan kena ada tambahan dari mana kan untuk angkutannya.
7: Tumpukan sampah yang meluber ini sempat menimbulkan keluhan bagi masyarakat sekitar. Salah seorang pedagang, Fahru Raji, menyebut aroma tak sedap sangat mengganggu aktivitas usahanya yang berada tepat di depan TPS.
9: Pembelian pertama ya pembelian jadi menurun, kedua ya apa namanya ini sampahnya apa penerbangan lah sampahnya ribet lah. Nah
10: alat-alat
9: lah. Kalau ya dampaknya ya bau, namanya sampah ya tetap bau lah. Nah, apalagi kita jual makan bukan kita aja, banyak yang lain juga. Boleh memang di wilayah sini ada sampah, tapi adalah disiapkanlah tempatnya yang paling bagus untuk dan strategis agar masyarakat itu tuh membuangnya tidak sembarangan di pinggir jalan.
7: Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan efisiensi terhadap konsumsi bahan bakar armada pengangkut sampah. Jatah BBM yang sebelumnya mencapai 40 liter per hari, kini ditekan menjadi 25 liter. Meski demikian, kini tumpukan sampah serta operasional pengangkutan di TPS Japri Zamzam perlahan telah berangsur.

0: normal. Lukman Hakim melaporkan.
1: Dari persoalan sampah, kita ke masih dengan persoalan yang sama, namun kali ini adalah tindakan tegas. Bagi para pembakar sampah, mendapat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari sudut tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah di area terbuka mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan memicu pemanasan global. Kita akan simak informasi dari Ayu Rini berikut ini.
2: Bahaya membakar sampah itu kan dioksinnya ya.
3: Aksi pembakaran sampah di area terbuka memicu permasalahan baru, terutama dari sisi tata ruang dan lingkungan. Aksi bakar sampah justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal, bahkan meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal itu diungkapkan pengamat tata ruang Bali, Profesor Iputu Rumuansalain, saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurut Prof. Rumuansalain, membakar sampah bukan solusi efektif, melainkan memicu masalah baru apalagi dilakukan di area terbuka. Yang jelaskan, dari sisi tata ruang, pembakaran sampah masuk ranah pelanggaran fungsi ruang. Karena pembakaran sampah terutama di permukiman padat penduduk tidak sesuai dengan peruntukan ruang yang sehat dan nyaman. Aktivitas itu justru mengubah fungsi lingkungan menjadi tempat pembuangan ilegal yang membahayakan struktur dan keselamatan bangunan. Prof. Rumuansalain menyebut rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar di Bali yang harusnya dipilah bukan dibakar di area terbuka. Menurutnya, pembakaran sampah menjadi praktek yang melanggar fungsi ruang permukiman, sehingga perlu tindakan tegas bagi pelanggar.
4: Jadi kalau memang benar ini kita berbuat, jadi tidak ada salahnya kalau budaya bersih atau budaya sampah ini dari awal sudah dilatih anak-anak tentang pentingnya arti kebersihan tadi, mulai dari tadi manusianya, kan anti jenis sampahnya, lalu bagaimana dengan pengolahan sampahnya.
3: Sementara Ketua Bali Organic Association Profesor Nilo Kartini mengatakan aktivitas pembakaran sampah secara tegas dilarang dan dapat dipidanakan. Ia menjelaskan asap pembakaran sampah memberikan dampak toksik berbahaya karena mengandung plastik dan bahan sintetis melepaskan zat beracun seperti dioksin dan partikel halus yang membahayakan kesehatan. Prof. Kartini menyebut abu sisa pembakaran juga mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut terbawa air hujan, mencemari tanah dan air tanah. Selain itu, pembakaran terbuka meningkatkan emisi gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Karena itu, edukasi yang masif dan diperkuat dengan penegakan hukum yang tegas akan menimbulkan efek jera.
2: Berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Sebenarnya kalau kita sudah membangun karakter kita, kesadaran kita, itu akan sangat mudah ya. Emang harus di sumber, harus dipilah dari mulai awal, dari buang menjadi mengelola. Nah, yang tidak bisa dikelola, nah itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah.
3: Tindakan tegas terhadap pembakaran sampah sangat didukung dari sisi tata ruang dan lingkungan. Praktik ini dinilai melanggar fungsi ruang permukiman, merusak kualitas udara, dan melanggar hukum. Masyarakat diimbau menghentikan kebiasaan membakar sampah dan beralih pada pemilahan sampah berbasis sumber. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.

0: Dari Denpasar tadi, kita ke pemerintah yang sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program prioritas di sidang Kabinet Paripurna. Sejumlah capaian dan tantangan menjadi perhatian untuk mempercepat pelaksanaan program pada tahun berikutnya. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Sidang Kabinet Paripurna pada Senin kemarin menjadi forum evaluasi kinerja pemerintah setelah sekitar 4 bulan sejak sidang kabinet terakhir. Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh jajaran menteri, kepala lembaga, serta pimpinan institusi negara untuk meninjau pelaksanaan sejumlah program prioritas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, evaluasi difokuskan pada hambatan pelaksanaan program agar segera ditemukan solusinya. Presiden juga meminta seluruh jajaran kabinet untuk meningkatkan kecepatan kinerja serta memastikan target pemerintah dapat tercapai tepat waktu.
3: Selalu di dalam setiap rapat terbatas maupun sidang-sidang kabinet, penekanan terakhir dari Bapak Presiden tentunya adalah terus berusaha kita semua bekerja lebih keras lagi mempercepat pencapaian seluruh program-program yang sudah beliau gariskan.
2: Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menilai pemerintah telah menyelesaikan lebih dari 100 persoalan strategis selama sekitar 20 bulan pertama pemerintahannya. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, Presiden menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti melakukan pembenahan dan harus berani untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.

0: masyarakat.
1: Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional. Kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar, dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa.
2: Evaluasi tersebut kemudian diperkuat dengan paparan capaian ekonomi nasional. Pemerintah menilai stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah ketidakpastian global, didukung oleh investasi yang terus meningkat serta berbagai stimulus untuk menjaga konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, hingga penguatan sektor energi dan digital menjadi indikator penting yang menunjukkan program pemerintah berjalan sesuai target.
3: Pertumbuhan PDB tumbuh stabil sebesar 5,61 pada kuartal pertama dengan outlooknya antara 5,6 berdasarkan laporan sementara APBN. Kemudian inflasi terkendali dengan target proyeksi rata-rata di 2,5 plus minus 1. Dan ini juga direncanakan akan bisa tercapai. Dan stimulus untuk konsumsi dalam negeri, antara lain diskon transportasi, bantuan pangan, THR untuk ASN, TNI, Polri, kemudian bantuan hari raya untuk ojol, insentif pajak untuk penulis yang besarnya 1,5. Kemudian impor LPG itu diberikan bea masuk 0. Kemudian untuk kegiatan magang dan vokasi.
2: Selain ekonomi, pemerintah juga mengevaluasi sektor energi sebagai penopang aktivitas nasional. Fokus pembahasan mencakup ketahanan pasokan BBM hingga peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok BBM nasional tetap aman dan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan. Pemerintah juga menyiapkan penerapan bioetanol secara bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar.
4: Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan. Karena kita teman-teman tahu kan bahwa kadang-kadang harga ICP hari ini naik, besok turun. Enggak sampai 2 hari naik lagi. Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat, pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya 20%, ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan.
2: Melalui evaluasi tersebut, pemerintah menegaskan pembenahan tidak hanya dilakukan pada aspek pelaksanaan program, tetapi juga tata kelola, efisiensi anggaran, hingga penguatan fondasi ekonomi nasional. Evaluasi berkala diharapkan mampu mempercepat pencapaian target pembangunan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terhadap evaluasi program pemerintah yang telah disampaikan? Berikut kami rangkum.
1: Kalau saya sih berharap pemerintah terus memberikan perhatian terutama terkait pelayanan masyarakat ya. Jangan sampai ada masyarakat tuh masih kesulitan mengurus kebutuhan administrasi atau mengakses program pemerintah. Kalau pelayanannya makin baik sih pasti saya yakin masyarakatnya juga akan senang ya.
2: Kalau melihat kondisi sekarang, saya berharap ekonomi benar-benar bisa stabil secara nyata dan bukan cuma dalam data ya. Terus sebenarnya kan banyak juga ya program-program yang bagus, tapi pasti ada aja oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini yang harus pemerintah beresin nih. Intinya masyarakat ingin ada perubahan yang benar-benar terasa gitu di masyarakat.
3: Kalau dari pendapat saya ya, evaluasi seperti ini ya memang perlu dilakukan, memang harus gitu. Supaya kita semua kan juga bisa tahu ya mana yang masih kurang. Dan mudah-mudahan nih pemerintah juga terus mendengarkan masukan dari masyarakatnya. Karena kadang-kadang di lapangan masih banyak loh program yang belum berjalan maksimal. Jadi dengan adanya evaluasi ini, program-programnya mungkin bisa lebih tepat sasaran ya. Jadi manfaatnya memang berdampak kepada masyarakat gitu.

0: Dan kali ini editorial RRI mengangkat topik evaluasi program oleh Presiden dalam sidang Kabinet Paripurna. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya melakukan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikan secara tegas oleh Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden mengingatkan seluruh jajaran menterinya untuk terus melakukan evaluasi ke dalam dan tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada. Editorial RRI memandang penekanan kepala negara ini menjadi momentum krusial untuk mengubah paradigma birokrasi dari yang lamban dan prosedural menjadi berorientasi pada hasil dan kecepatan pelayanan. Pemerintah melalui media ini didorong untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan tergerus oleh rantai birokrasi yang panjang. Presiden menekankan pentingnya berada di arah yang benar, kewaspadaan, serta melakukan koreksi agar tercipta efisiensi terhadap peraturan. Karenanya, perlu ada langkah konkret untuk memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu strategi yang utama yang kini tengah digenjot oleh pemerintah adalah pemanfaatan government technology atau pelayanan publik pemerintah berbasis digital dalam skala nasional. Media ini melihat bahwa digitalisasi melalui GovTech bukan sekedar opsi, melainkan sebuah keharusan mutlak untuk menutup celah korupsi, mempercepat pelayanan, serta menghadirkan transparansi. Integrasi sistem harus dikawal secara ketat, agar tidak ada lagi ego sektoral antar kementerian yang menghambat pertukaran data. Presiden berharap sistem identitas tunggal nasional dapat segera terwujud demi mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat luas yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Kebijakan penyederhanaan peraturan menteri dan regulasi turunan lainnya harus dilakukan secara sinkron, selaras dengan semangat deregulasi dan efisiensi. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut juga dibahas evaluasi pelaksanaan program kerja pemerintah sekaligus percepatan realisasi berbagai program prioritas. Semua berharap sidang Kabinet Paripurna ini tidak hanya berhenti pada tataran seremonial atau evaluasi rutin, melainkan menghasilkan aksi nyata yang terukur, terutama dalam memfokuskan capaian program sekaligus mengidentifikasi secara jujur berbagai kendala yang masih dihadapi kementerian dan lembaga di lapangan, sehingga ke depan setiap hambatan dapat segera dicarikan solusi taktis agar implementasi program strategis nasional berjalan optimal dan tepat sasaran. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kali ini hadiri rangkaian pertemuan Menlu ASEAN ke-59 yang berlangsung di Manila. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59 serta rangkaian pertemuan terkait pada 20 hingga 24 Juli 2026 yang berlangsung di Manila. Juru bicara Kemlu Republik Indonesia Ivon Mawangkang menyatakan bahwa Menlu RI akan mendorong berbagai mekanisme ASEAN memberikan hasil konkret bagi masyarakat, serta Indonesia akan dapat mendorong berbagai mekanisme ASEAN agar bekerja lebih terpadu. Menurut Ivon, kehadiran Menlu Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia ingin menjadi tetangga yang baik. Untuk itu, peran aktif Indonesia di kawasan menjadi penting. Adapun Menlu Republik Indonesia diagendakan menghadiri sebanyak 21 pertemuan, ditambah 4 undangan seremonial seperti gala dinner dengan Menlu Filipina Teresa P. Lazaro. Pertemuan di Manila akan dihadiri oleh para Menlu negara-negara anggota ASEAN dan Myanmar dan diwakili representasi oleh non-politis. Kemudian Menlu Mitra Wicara ASEAN serta negara terkait lainnya, serta Sekjen ASEAN.

Sementara dari olahraga, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto mengapresiasi penampilan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri yang menjuarai Japan Open 2026. Apalagi anak-anak asuhannya berhasil meraih gelar Super 750 pertama mereka setelah mengalahkan unggulan pertama Kim Won-ho dan Susan Ye pada waktu kemarin. Menurut Antonius, Fajar Fikri telah bermain saat sangat bagus dan meminimalisasi kesalahan, serta para pemain berhasil menjalankan arahannya secara baik sepanjang permainan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi yang masih akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi melalui halaman resmi kami www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
2: Dan gak keras udah masuk di tanggal 21 dari bulan Juli. Dan yeah, mungkin udah masuk di akhir bulan. Semoga tetap semangat juga untuk menjalani aktivitas di hari ini.
0: Iya, yeah, dan seperti biasa kita berdua akan menemani sampai jam 9 yep, nanti di GPS. Jadi buat yang mau ikutan gabung, bisa banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543.
2: Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Jangan lupa juga untuk bisa follow sosmed kita ada di Facebook Bercahaya FM, Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap.
0: Iya. Yeah.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
6: Tun?
5: Ini.
6: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
7: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
8: Apa sih Momski? Lagi seru nih drakornya.
6: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
8: OMG, sorry Momski, aku kilaf.
7: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: GPS, goyang pagi sik asik.
1: Dan masih bareng sama Radika
0: dan juga Vita sampai jam 9 nanti.
1: Oke, di sapa nih yang sudah bergabung di 0811260543. Ada Ibu Mostolinga Darkam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pagi, katanya baru pulang goes. Ini langsung setel radio. Katanya asik-asik goyang pagi. Sehat selalu buat penyiarnya, Nji. Amin.
0: Sehat banget nih kayaknya pagi-pagi udah.
1: Betul.
0: Selesai goes ya.
1: Mantep banget ya, udah kelar goes jam segini. Berarti udah kelar juga untuk aktivitas di rumah barangkali. Udah masak atau mungkin sambil belanja. Sambil dengerin kita siaran, puterin lagu-lagu dangdut untuk semangat dan juga sambil masak juga.
0: Benar banget.
1: Oke, Radio punya informasi ini dikutip dari cilacapkap.go.id. Ini pemerintah Kabupaten Cilacap bersama para penghayat ke percayaan menutup rangkaian peringatan Bulan Sura 2026 dengan wilujengan tanggap warsa tutup Bulan Sura di Pendopo Wijayakusuma Cakti pada Senin kemarin. Dan momentum tersebut ini menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam menjaga keberagaman budaya bertepatan dengan ditetapkannya Hari Besar Penghayat Kepercayaan setiap tanggal 13 Juli melalui keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026.
0: Iya, benar banget. Dan itu kenapa juga kalau misalnya warga percaya mungkin jalan-jalan udah banyak yang pasang tenda ya.
1: Betul.
0: Ternyata bulan suranya udah selesai gitu ya. Biasanya kan kalau menurut kepercayaan gitu ya di Jawa terutama kalau bulan sura tuh nggak boleh punya hajatan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, ini ternyata udah selesai dan udah di apa namanya istilahnya diselamatin gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi ya mungkin udah mulai bisa beraktivitas seperti biasa kembali gitu.
1: Jadi sudah mulai muncul undangan-undangan, berkat-berkat gitu ya.
0: Bener, siap-siap kondangan lagi gitu ya. Pokoknya siapin deh yang buat kondangan. Oke, nanti kita akan balik lagi.
1: Yup.
0: Ya, jangan kemana-mana, tetap di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.

0: Dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Ini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Nah, ini langsung ada yang telepon ya, coba kita angkat dulu. Ada Mama Enok nih. Selamat

0: Bang.
1: GPS asik, muter-muter, jangan kelamaan nanti jatuh.
2: Iya, semangat banget nih ya. Boleh mau request apa nih, Mama Enok?
1: Tanpa batas waktu.
2: Tanpa batas waktu, okay. Coba kita sambil cari, mau keliling dulu boleh?
1: Kalau bisa dari Happy Asmara ya.
3: Oke.
1: Oke deh, saya mau jalan-jalan ke Bapak Seca Marjono.

0: Mbak Fido Purimas, Kinsos, Bahar, Mbak Mustolinga, Tante Yara, Mas Endilau, Bu Tati, Pak Yohanes, Mama Rizky, petarangan petok-petok greset. Ih, banyak gulanya malah. Mas Agi Rama, Pak Bening. Oh, tidak sesuai ini apa ya, Mbak? Kakak berosok kok dapetnya gula ya? Harusnya kan telur, kenapa jadi gula?
1: Gak apa-apa, masih pagi. Gak apa-apa deh. Kurang minum, kurang minum.
0: Oh gitu ya, jadi warna beda. Aduh, Bu Warda, Bos Kirno, yeah. Bos Saifulo, Mama Cantika, Mbah El, Pak Mualib, Ali Garut, Bu Sutira, Mbak Mar, Mas Dim, Mas Parjan, pokoknya buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap,
1: yeah.
0: Juga buat Bapak Ibu Rohimun dan Bu Wagi, buat Mas Banget, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Andoko, buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke deh, hatur nuhun berdua, yeah. Mas Dika yang cakep, gagah, ganteng, buat Mbak Vita yang cantik, caem, imut, tokonya berdua selalu sehat, semangat, panjang urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
2: Amin.
0: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sapa lagi yang udah gabung.
1: Ya.
2: Assalamualaikum, sik asik. Waalaikumsalam. Selamat pagi nih juga buat Kak Vita. Selamat pagi ya. Juga buat saudara-saudara saya yang ada di Cilacap. Selamat beraktivitas. Kirim salamnya buat Nyonya Mami yang ada di Cilacap Kalipanas Donan. Semoga selalu sehat and makin sayang sama anak-anak. Buat penyiarnya sehat selalu.
1: Amin.
2: Dan mau minta lagunya dari Adela yang Denok, boleh?
1: Iya.
2: Ini dari Aditya Pulau Warman di Widabai Nikel Maluku. Waduh, ini ada telepon lagi ya.
1: Iya.
2: Coba kita angkat, ada Mami Bintoro. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, goyang-goyang, ser.
1: Asik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Boleh nih, salam
3: bagi yang cantik.
1: Iya.
3: Yep. Yang tampan, yang cakep, mas, mas cowok gue.
1: Gimana nih, Mak?
3: Salam untuk Mama No. Terima kasih, salam nih, Mak No.
1: Iya.
3: Salam untuk Bunda Rizky, Mama Rizky,
1: ya.
3: Bunda Harti, Bunda Cantika, Bumus Bogowonto, Mustolinga, Kurifan, Pak Parjan, Pak Tondot, Pak Haji Haji Bara, Pak Saring. Pak Saring wingi sering mlebu radio, ora iya mlebu banget ya, Pak. Salam untuk Pak Bening,
1: ya.
3: Pak Dinas, Pak Sengsir, Pak Jelagan, siapa ya Seng Bos kue?
2: Bos Kirno.
3: Bos Kasur, Pak Kirno.
1: Oh iya.
3: Terus Pak tak imut-imut di sini ya. Pak Kartim.
1: Ya.
3: Pak Bening udah ya?
2: Udah.
3: Kumbang Asmara. Salam untuk Pak Tono Jalan Teri.
1: Iya.
3: Pak, salam untuk Bu Kajol.
1: Iya.
3: Bu Tiwi, Bu Puji.
1: Iya.
3: Semuanya saja lah ya yang monitor okay, radio. Okay. Bercahaya.
1: Iya.
3: Lagu ini ikut aja.
2: Buat
3: ini yang cantik, yang mungil, yang glowing. Karo mamas yang tampan itu, semoga sehat para selamat panjang umur, rezeki lancar.
2: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Di sapa juga tadi ada Bu Mustolinga Darkam katanya, yeah. Tadi habis nyepeda udah masak dong. Masa enggak masak ya, karena enggak suka beli. Karena okay, cuma berdua doang sama suami, jadi
1: harus
2: rajin,
1: masak.
2: Iya, rajin masak dan juga nyuci. Mantap,
1: siap,
2: mantap, mantap. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
0: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Pelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9, waktunya kita pamit undur diri dari GPS. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita pamit undur diri.
1: Warga pamit undur diri.
0: Bercahaya paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
1: Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Saya mau bayar pajak kendaraan tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
12: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
10: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
13: Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap. Sekarang kita jelang acara selanjutnya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita. Kali ini di Ngopi Ngobrol Pagi inspiratif dan informatif. Dan hari ini Vita gak sendirian, tapi Vita kedatangan dua narasumber nih ya, dari KPP Pratama, yang akan ngobrol-ngobrol dengan tema penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi, ada Mas Dika dan juga Mbak Rosi. Selamat pagi.
1: Iya, pagi Kak.
0: Pagi. Semangat ya hari ini ya.
1: Semangat.
0: Mungkin boleh mic-nya kalau misalnya mau dimajuin dikit. Nah ya, biar lebih nyaman kita ya ngobrolnya. Siap. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih, sekali lagi temanya adalah PMK 37 tahun 2025, penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh. Nah, buat warga bercahaya yang mau tanya-tanya terkait tema tersebut, boleh banget langsung aja di via WhatsApp-nya di 0811260543. Nah, kita langsung aja nih ya tanya-tanya. Pertama, karena temanya adalah penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh, mungkin banyak yang baru dengar juga tentang istilah ini. Jadi bisa dijelasin sedikit apa sih maksudnya dari penunjukan pihak lain sebagai pemungut PPh ini? Silahkan, yang mau jawab Mbak Rosi atau Mas Dika, silahkan.
2: Boleh saya duluan ya?
0: Boleh.
2: Oke, Kavita, iya. Baik ya, jadi yang dimaksud dengan pemungutan PPh oleh pihak lain ini siapa? Nah, di sini nanti kita akan spill ya, pihak yang dimaksud pihak lain itu siapa. Ini sebenarnya lebih ke transaksi elektronik gitu Kak Vita. Sebenarnya sejarahnya seperti itu sih. Jadi kan untuk azas keadilan gitu ya, ada yang pedagang offline dan online, tentu semuanya kalau itu ada penghasilan, maka harus ada PPh yang dikenakan atas penghasilan tersebut.
0: Oke, jadi sebenarnya kayak pihak-pihak lain tuh nggak harus selalu petugas pajak ya yang mengut PPh, tapi kayak misalnya pedagang-pedagang offline pun kalau misalnya ada apa, mungkin penghasilan tertentu gitu ya.
2: Ya, jadi ini sebenarnya yang dimaksud itu yang memungut itu siapa. Jadi kalau biasanya kan kita taunya mungkin lebih ke instansi pemerintah gitu. Ini pihak lain di sini adalah pihak-pihak sebagai penyelenggara perdagangan elektronik itu.
0: Oke. Iya. Oke, dan kita ngomongin soal PMK 37 gitu. Nah, mungkin bisa dikasih tahu juga apa sih yang diatur dalam PMK 37 tahun 2025 ini. Silakan.
1: Iya, jadi di PMK 37 tahun 2025 ini kan tadi pada intinya menunjuk pihak lain sebagai pemungut pajak penghasilan.
0: Iya.
1: Nah, mungkin istilahnya ini istilah undang-undang.
0: Iya.
1: Jadi istilah gampangnya, ada sebuah pihak ditunjuk sebagai pemungut PPh.
0: Iya.
1: Nah, siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk adalah penyedia perdagangan melalui sistem elektronik.
0: Iya.
1: Nah, sekarang di sini sudah ada beberapa platform yang sudah ditunjuk. Sudah ada 4 platform seperti Blibli, Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Ini nanti mulai 1 Agustus 2026 akan ditunjuk sebagai pemungut PPh, dan nanti akan memungut PPh atas penghasilan yang diterima oleh pedagang dalam negeri.
0: Oke, jadi mulai 1 Agustus besok peraturan ini akan diberlakukan gitu ya.
1: Sebetulnya untuk aturan PMK 37 tahun 2025 ini diundangkannya tanggal 14 Juli 2025.
0: Iya.
1: Namun keputusan untuk menunjuk siapa sih platform yang ditunjuk sebagai pemungut ini sudah baru keluar kemarin, 1 Juli, dan nanti platform-platform tersebut akan mulai memungut PPh mulai 1 Agustus 2026.
0: Oke, mungkin bisa dijelaskan juga siapa subjek pemungutan PPh pasal 22 dalam PMK 37 tahun 2025 ini.
2: Yang dipungut subjeknya adalah dia adalah pedagang dalam negeri ya, sebagai subjek pemungutan PPh pasal 22. Jadi sebenarnya ini tuh sebenarnya sudah lama ya Mas Dika ya, terkait PMK ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi yang membedakan hanya sistemnya aja. Kalau dulu kan mungkin pedagang setor sendiri, kalau sekarang dipungut oleh marketplace seperti itu.
0: Oke, jadi pedagang-pedagang yang jualan di marketplace sekarang dipungut PPh 21 ya? PPH 22 sorry ya. Jadi apa namanya itu langsung otomatis dipungut langsung dari aplikasinya.
2: Iya betul. Okay. Tapi itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku juga. Jadi nggak semuanya itu dipungut PPH pasal 22 juga. Gitu.
0: Iya oke. Okay. Terus untuk objek pemungutan PPH pasal 22 sendiri ini dalam PMK 37 tahun 2025 ini apa objeknya yang dipungut?
2: Objeknya adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh si pedagang dalam negeri tersebut. Gitu. Jadi peredaran brutonya gitu.
0: Oke, okay. Kalau untuk jenis pajaknya ini apakah termasuk jenis pajak baru?
2: Enggak, kalau ini sebenarnya jenis pajaknya ini pajak lama ya. Maksudnya selama ini ya itu tadi yang sudah kita sampaikan bahwa sebenarnya yang berbeda di sini hanya siapa yang memungut. Kalau dulu kan pedagang tersebut kan kalau dia jualan online dia itu kan mungkin mencatat omsetnya sendiri, menyetorkan sendiri. Kalau sekarang semua yang mereka berjualan di secara online tersebut, di marketplace tersebut yang memenuhi syarat dan ketentuan berlaku nanti ada ya kriterianya itu nanti dipungut langsung oleh si marketplace tersebut gitu kak.
0: Oke, kalau misalnya kayak gitu berarti siapa nih yang misalnya ditunjuk atau berhak ya menjadi pihak lain kayak misalnya marketplace atau loka pasar gitu yang bisa melakukan pemungutan PPH pasal 22 ini? Apakah ada syaratnya atau mungkin apakah itu ditunjuk dari DJP pajak sendiri atau mereka melapor dulu untuk bisa memungut itu atau gimana?
1: Iya, sebetulnya terkait siapa yang bisa ditunjuk marketplace-nya ini sebagai pemungut PPH, di sini ada di ketentuan PMK 37 tahun 2025-nya tersebut. Pada intinya nanti ada beberapa kriteria transaksi yang dilakukan.
0: Iya.
1: Apabila memenuhi kriteria, maka nanti bisa ditunjuk sebagai pemungut PPH.
0: Yeah.
1: Nah, untuk saat ini, yang ditunjuk seperti yang dijelaskan sebelumnya, baru 4. Jadi, baru Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga Lazada. Mungkin ke depannya, apabila ada marketplace lain dan sebagainya, maka nanti bisa ditunjuk berdasarkan keputusan Dirjen Pajak.
0: Oke, okay, berarti sejauh ini masih baru 4 marketplace ya, yang akan yang sudah ditunjuk gitu ya,
1: iya,
0: untuk memungut PPH. Dua-dua ini, oke. Okay. Mungkin informasi apa aja nih yang harus disampaikan pedagang dalam negeri ya atau seller merchant kepada pihak lain atau seperti marketplace atau loka pasar yang ditunjuk nih?
2: Kalau yang ditunjuk atau yang menunjuknya?
0: Informasi yang harus disampaikan oleh pedagang dalam negeri kepada marketplace itu.
2: Jadi sebagai pedagang yang berjualan di marketplace tersebut, dia harus menyampaikan informasi berupa nomor NPWP-nya dan juga alamat korespondensinya.
0: Iya, oke. Okay. Nah nanti kalau udah nunjukin itu, berarti baru dia akan dikenakan pajak gitu.
2: Iya, dan itu nanti sebenarnya kita lihat lagi tergantung omset si pedagang tersebut. Jadi sebenarnya ini tidak berbeda dengan yang pedagang offline juga ya. Jadi kalau yang online ini berlaku juga ketentuan selama omsetnya misalnya belum mencapai 500 juta, maka si pedagang tersebut harus menyampaikan surat pernyataan bermeterai bahwa omsetnya adalah sampai dengan 500 juta. Jadi nanti dia tidak dipungut PPH pasal 22 tersebut, seperti itu.
0: Okay. Namun
2: kalau omsetnya melebihi 500 juta, itulah baru yang nanti dikenakan PPH pasal 22 tersebut.
0: Oke, okay, berarti pedagang-pedagang di marketplace ini mereka tetap harus melaporkan penghasilan mereka ya untuk tahu apakah mereka ditunjuk sebagai pemungut PPH 22 atau enggak gitu.
2: Mereka menyampaikan surat pernyataan bermeterai gitu. Jadi agar si pemungut ini mengetahui bahwa si pedagang tersebut berhak atau tidak berhak dipungut PPH.
0: Oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Vita buka pertanyaan juga nih buat warga bercahaya yang pengen ikut tanya-tanya juga. Mungkin banyak yang jualan juga nih di marketplace gitu ya. Pengen tahu aturannya gimana atau apa yang harus dilakukan tentang PMK 37 tahun 2025 ini. Silahkan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget. Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
7: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
8: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
9: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
10: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
11: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
12: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
13: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
12: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
13: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
11: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
14: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
15: Ida, nyumuli WA ki.
16: Uli hadiah 1,5 juta.
15: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
17: Aki pada ngapa kok?
15: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
17: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
15: Wis, gari nunggu transferan kie.
17: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
15: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok.
18: Lagi ya, ana nomor WA ne?
17: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
18: War, ora nyambung war.
17: Ketipu kowe.
12: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
16: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
18: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
16: Deneng, orang lanjut na SMA?
18: Orang lah, men, kon bojo baik.
16: Lah, eh si cilik kok.
18: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
16: Jere, kawin bocah kue malah akhir resikone loh yuk.
18: Hah? Apa ya?
19: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Masih ngobrol-ngobrol tadi ya soal peraturan PMK 37 tahun 2025. Tadi seperti yang udah disampaikan Mbak Rosi ya, yang bilang kalau misalnya pedagang, apa yang harus dilakukan pedagang, informasi apa yang harus diberikan kepada marketplace yang ditunjuk, itu salah satunya adalah surat peredaran bruto ya, yang menyatakan kalau misalnya penghasilannya lebih dari 500 juta maka akan dipungut PPh 22 gitu. Nah, apakah surat pernyataan peredaran bruto yang dimaksud ini disampaikan untuk masing-masing akun atau dan masing-masing marketplace nih? Misalnya satu orang punya beberapa akun dagang gitu dan ada di beberapa marketplace, apakah suratnya itu juga bikinnya masing-masing untuk masing-masing marketplace dan masing-masing akun atau gimana?
1: Makasih Kak Vita ya. Yeah. Jadi untuk surat pernyataannya tersebut bisa digunakan untuk seluruh marketplace gitu. Jadi nggak perlu membuat bayangan gitu ya, satu surat itu bisa digunakan di seluruh marketplace.
0: Oke, jadi buat satu aja tapi bisa digunakan di semua akun yang dimiliki dan juga di semua marketplace yang ada gitu ya. Oke, terus apa nih yang harus dilakukan oleh pedagang dalam negeri wajib pajak orang pribadi yang udah punya peredaran bruto itu melebihi 500 juta? Apakah hanya menyampaikan surat itu aja atau ada lagi yang harus dilakukan?
1: Iya, itu aja. Jadi si pedagang tersebut menyampaikan surat pernyataan tersebut agar dia nanti dipotong PPh pasal 12% itu, dan itu bersifat total, jadi tarifnya 0,5% aja gitu kan.
0: Iya, oke. Okay. Dan kita tahu misalnya satu orang punya beberapa akun dagang gitu kan dan di beberapa marketplace. Nah, jumlah 500 juta ini apakah total dari seluruh akun yang dimiliki penghasilannya 500 juta atau harus masing-masing akun penghasilannya 500 juta dulu nih baru dipungut pajak gitu.
2: Ya, ya, seharusnya untuk batasan 500 juta untuk orang pribadi ini adalah keseluruhan akun. Jadi keseluruhan
0: total, ya?
2: Total, total penghasilan dari usaha ataupun dari pekerjaan bebas, dari seluruh marketplace yang ada yang dipunyai. Mm-mm. Jika misalkan masih di bawah 500 juta, tentunya marketplace ini tidak memotong, tidak memungut PPh.
0: Yeah.
2: Namun dengan syarat tadi, dengan syarat membuat surat pernyataan.
0: Yeah.
2: Nah, surat pernyataannya bagaimana? Surat pernyataannya nanti tinggal membuat sendiri. Jadi tidak perlu datang ke kantor pajak.
0: Yeah.
2: Jadi dengan kesadaran sendiri, jika misalkan omsetnya di bawah 500, si wajib pajak ini membuat surat pernyataan bermaterai, kemudian surat pernyataan tersebut disampaikan ke marketplace-nya.
0: Oke.
2: Seharusnya ketika marketplace-nya ini menerima surat pernyataan tersebut, maka tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22.
0: Oke, untuk membuat surat pernyataan itu apakah harus ada bukti yang dilampirkan bahwa penghasilannya tidak sampai 500 juta rupiah atau hanya surat pernyataan aja menyatakan bahwa memang penghasilan dari si pedagang ini totalnya nggak sampai 500 juta?
2: Hanya cukup surat pernyataan saja.
0: Cukup surat pernyataan,
2: iya,
0: saja.
2: Okay.
0: Mungkin gimana tata cara penyampaian informasi tersebut oleh pedagang dalam negeri ke marketplace? Apakah hanya surat pernyataan aja atau ada hal-hal lain yang harus dilakukan atau harus dilampirkan gitu untuk menyatakan bahwa mereka belum sampai 500 juta rupiah gitu?
2: Ya, seharusnya hanya cukup surat pernyataan saja, nanti bisa disampaikan ke marketplace-nya. Terkait dengan mekanismenya penyampaiannya seperti apa, tergantung dari sistemnya masing-masing. Mungkin dari Shopee harus menyampaikan melalui apa, sistem seperti itu. Jadi tergantung marketplace-nya cara menyampaikannya.
0: Oke, berarti tergantung masing-masing marketplace, aturan yang dibuat oleh marketplace-nya gitu ya,
2: cara penyampaiannya. Namun yeah, untuk surat pernyataan, cukup dengan surat pernyataan, seharusnya untuk orang pribadi ini tidak dipungut PPh 22.
0: Oke, mungkin tadi udah disinggung sedikit ya sama Mbak Rosi, tapi bisa dijelaskan lebih detail lagi berapa kira-kira besaran pungutan yang dilakukan oleh pihak lain seperti marketplace atau loka pasar, dan kapan terutangnya?
1: Jadi tarifnya adalah untuk PPh pasal 22 yang dipungut oleh marketplace-nya adalah sebesar 0,5% saja gitu kan.
0: Yeah.
1: Nah, kemudian ini bersifat final.
0: Oke. Ini kan termasuk baru ya, baru akan dilakukan tanggal 1 Agustus besok gitu ya. Walaupun aturannya memang sudah ada dari tahun 2025 gitu. Nah, ini apakah ada yang berbeda gitu dengan mekanisme pemotongan PPh yang mungkin sudah dilakukan sebelumnya?
1: Nggak ada sih, sebenarnya ini nggak ada perbedaan kan. Di sini itu untuk penyetoran seperti biasa, cuma ya tadi mekanismenya berbedanya, maksudnya kalau sebelumnya adalah si pedagang itu kan menyetorkan sendiri, kalau yeah. sekarang itu dipungut oleh si marketplace tersebut, seperti itu.
0: Okay.
1: Perbedaannya di situnya aja sih, di apa terkait penyetoran pajaknya aja, yang biasanya disetor sendiri oleh si pedagang, sekarang dipungut langsung oleh si marketplace tersebut.
0: Oke, okay. Tapi apakah setelah itu pedagang ini tetap harus melapor ke pajak? Itu kan biasanya kita pasti ada pelaporan gitu ya selama setahun gitu. Nah, ini kan udah otomatis dipotong oleh marketplace gitu. Apakah si pedagang ini tetap harus melaporkan pajaknya nanti?
1: Betul, kalau itu yeah. tetap wajib lapor SPT tahunan. Ini kan hanya mekanisme penyetoran PPh-nya saja yang setiap bulan gitu kan. Biasanya kan wajib pajak tersebut atau pedagang tersebut kan menyetorkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya gitu
0: yeah.
1: kan. Nah, kalau sekarang ini terhutangnya ya saat pembayaran tersebut diterima itu oleh okay. si marketplace tersebut gitu. Jadi okay. nanti si pedagang tersebut pun wajib melaporkan seluruh penghasilannya di SPT tahunannya, seperti itu.
0: Oke, okay. Mas Dika ingin menambahkan? Mungkin cukup.
2: Ya, pada intinya ini kan bukan suatu pajak yang baru.
0: Iya.
2: Ini tidak menambah beban pajak sama sekali. Mm-mm. Yang berbeda hanyalah mekanisme cara pemungutannya. Mm-mm. Jika sebelumnya wajib pajak membuat billing sendiri,
0: yeah.
2: menyetorkan sendiri, saat ini dengan ditunjuknya si marketplace ini, maka lebih dimudahkan.
0: Yeah.
2: Jadi marketplace ini membantu penyetoran pajaknya. Nanti wajib pajak ini tetap ada kewajiban SPT tahunan, jadi tidak menghilangkan kewajiban pelaporan SPT tahunan.
0: Oke.
2: Kemudian untuk sifat pemungutan PPh 22 ini sebesar 0,5% ini,
0: yeah.
2: nanti bisa bersifat final,
0: yeah.
2: juga bisa bersifat tidak final. Maksudnya yeah. final ini khusus bagi wajib pajak UMKM.
0: Yeah.
2: Jadi wajib pajak UMKM ini sebelumnya menyetorkan PPh final sebesar 0,5% dari omset setiap bulan. Nah, dengan adanya pemungutan petunjuk penunjukan pemungutan marketplace ini, maka PPh-nya sudah disetorkan oleh pihak marketplace. Jadi okay. nanti di SPT tahunan tinggal melaporkan.
0: Okay.
2: Nah, PPh pasal 22 ini juga bisa bersifat tidak final. Misalkan orang pribadi ini omsetnya sudah melebihi dari 4,8 miliar.
0: Yeah.
2: Tentunya kan bukan termasuk UMKM.
0: Yeah.
2: Nanti untuk PPh yang 22 tersebut bisa menjadi kredit pajak atau pengurang pajak PPh terutang pada saat melaporkan SPT tahunan.
0: Oke, okay, okay. Jadi ada dua sifat tadi ya, bisa bersifat final dan bisa bersifat tidak final tergantung tadi omsetnya per tahunnya.
2: Betul, jadi yeah. tergantung apakah wajib pajak ini masih memenuhi kriteria wajib pajak UMKM atau tidak.
0: Okay.
2: Jika masih memenuhi, maka sifatnya final. Jika yeah. tidak memenuhi ketentuan UMKM, maka bisa menjadi kredit pajak, bisa menjadi pengurang pada saat menghitung PPh kurang bayar di SPT tahunan.
0: Oke, okay. Gimana kalau terjadi atau ada selisih antara PPh yang bersifat final yang seharusnya terutang dengan PPh pasal 22 yang sudah dipungut oleh pihak lain seperti marketplace atau lokapasar?
2: Nah, ini meskipun sudah dipungut oleh pihak marketplace, ini bisa saja terjadi selisih ataupun kurang bayar.
0: Yeah.
2: Misalkan contohnya pajak atas persewaan tanah dan bangunan.
0: Yeah.
2: Ini pajaknya seharusnya adalah 10%. Namun ketika si orang pribadi atau wajib pajak badan ini menggunakan marketplace
0: yeah.
2: untuk menyewakan tersebut, maka kan dipungutnya hanya 0,5%.
0: Yeah.
2: Jadi untuk sisanya ini wajib menyetorkan sendiri.
0: Okay.
2: Jadi tidak menghilangkan kewajiban perpajakannya.
0: Okay, okay. Jadi kalau misalnya ternyata pajaknya harusnya lebih besar, terus dia menggunakan marketplace dan hanya dikenakan 0,5 ya, maka sisanya harus dilaporkan sendiri.
2: Iya, betul. Karena
0: terpisah.
2: Tarif PPh 22 yang dipungut oleh marketplace ini tarifnya tetap 0,5%.
0: Oke. Apakah PPh pasal 22 ini wajib dipungut atas seluruh transaksi pedagang dalam negeri yang dilakukan melalui marketplace atau lokapasar? Nah, ini mungkin banyak yang suka bingung ya. Aduh, ini jangan-jangan aku jualan di Shopee gitu ya. Dipajakin lagi gitu. Nah, ini mungkin bisa diluruskan gitu. Apakah semua akun pedagang yang ada di marketplace semuanya dipungut pajak apa PPh pasal 22 ini?
2: Ya, jadi di sini tidak semua dilakukan pemungutan PPh 22.
0: Ya.
2: Namun ada beberapa pengecualian, dikecualikan dari pemungutan. Yang pertama, ini contohnya, misalkan penjualan pulsa atau kartu perdana, ini tidak dilakukan pemungutan PPh 22.
0: Oke.
2: Kemudian tadi menyampaikan surat pernyataan.
0: Ya.
2: Orang pribadi omsetnya setahun masih di bawah 500 juta menyampaikan surat pernyataan, maka tidak dipungut PPh pasal 22.
0: Oke.
2: Kemudian ada lagi, misalkan penjualan jasa pengiriman, jasa ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi sebagai mitra kurir, kurir JNT dan sebagainya, itu juga tidak dipungut PPh pasal 22.
0: Oke.
2: Kemudian ada juga terkait dengan penjualan emas, perhiasan, batu permata dan sebagainya juga tidak dipungut PPh 22.
0: Oke.
2: Kemudian yang terakhir ini adalah wajib pajak yang mempunyai surat keterangan bebas PPh pasal 22.
0: Iya.
2: Namun untuk punya surat keterangan bebas ini harus mengajukan permohonan.
0: Iya.
2: Jadi berbeda antara surat pernyataan dengan surat keterangan bebas.
0: Iya.
2: Jadi surat keterangan bebas ini harus mengajukan permohonan, apabila memenuhi syarat dan disetujui oleh kantor pajak, baru diterbitkan surat keterangan bebas.
0: Oke, berarti surat keterangan bebas ini diajukan ke kantor pajak ya, bukan ke marketplace-nya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Surat keterangan bebas ini diajukan ke kantor pajak.
0: Mm-hmm.
2: Jadi ada beberapa persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi baru bisa diterbitkan surat keterangan bebas tersebut.
0: Oke, berarti memang ada pedagang-pedagang yang terbebas gitu ya atau tidak dipungut PPh pasal 22 ini, kayak misalnya tadi jenis jualannya.
2: Iya,
0: ya kan? Terus pedagang-pedagang yang punya tadi surat pernyataan bahwa tidak berpenghasilan 500 juta dalam setahun, dan juga tadi kalau misalnya punya surat pembebasan pajak itu ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi masih dengan tema yang sama. Silakan warga bercahaya yang mau tanya-tanya masih ditunggu di 0811-260-543. Jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute Star dan Finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
5: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
6: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
6: Anak rokok legal karo ilegal, lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih. alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dipene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
10: Aku sedang nimba air, Roma.
9: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
10: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
9: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
11: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
12: Ida, nyongguli WA, Ki.
13: Uli hadiah, 1.5 juta.
12: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
13: Aki pada ngapa kok?
12: Kue, si Sri, uli hadiah 1.5 juta, War.
13: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
12: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
13: Walah, Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
12: Aja ngomong sembarangan kok, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
13: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
12: War, ora nyambung, War.
13: Penipu kowe.
14: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
15: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya orang keganggu?
16: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
15: Deneng, orang lanjut na SMA?
16: Ora lah, men, kon bojo baik.
15: Lah, si cilik kok.
16: Ya men, daripada engkau blendung disit, angger wis mbojokan melu bojone. Nyong ayem, jadi ngurangi jatah sega.
15: Jere, kawin bocah kue, malah akeh resikone loh yuk.
16: Hah, apa ya?
17: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: lagi nih gitu. Boleh silakan Mas Dika atau Mbak Rosi.
1: Oke, baik. Kalau bentuk dokumen tagihannya sebenarnya itu otomatis ya, ketika itu tadi sih Kak, tergantung omsetnya tadi. Jadi kan mungkin mindset yang harus digarisbawahi di sini adalah mungkin kan kalau di luar itu kan berseliweran, oh jualan ini dipajakin lagi. Padahal itu sebenarnya enggak. Jadi enggak semuanya yang berjualan di marketplace itu adalah dipajakin. Itu tadi, kalau omsetnya adalah belum sampai 500 juta ya sama seperti pedagang offline pada umumnya, ya mereka tidak dikenakan PPh pasal dulu tersebut gitu Kak.
0: Oke. Biasanya pedagang atau akun-akun yang jualan di marketplace ini, apakah mereka mendapatkan informasi gitu, apa mendapatkan tagihan gitu dari marketplace-nya? Kalau misalnya ternyata mungkin secara data dari marketplace mereka penghasilannya di atas 500 juta gitu, apakah mereka dapat notifikasi atau itu harus yaudah dari pedagangnya aja nih? Mereka biasanya ada ini kan, biasanya ada total saldonya gitu, terus mereka melapor sendiri.
1: Enggak, jadi itu mereka mendapatkan semacam dokumen seperti itu sih, itu disamakan sebagai bukti pemungutan PPh pasal 22 seperti.
0: Oke, jadi biasanya mereka dapat notifikasi ya dari marketplace-nya. Oke, mungkin apa nih yang harus dilakukan kalau misalnya terdapat perubahan atau pembatalan transaksi atau retur, baik sebagian maupun seluruhnya?
2: Ya, baik. Ya. Apabila terjadi pembatalan transaksi atau retur, tentu nanti ada dokumen tertentu yang dibuat oleh pihak marketplace tersebut.
0: Ya.
2: Misalkan terjadi retur atau pengembalian, maka nanti bisa digunakan untuk mengurangi pajak di bulan berikutnya.
0: Oke.
2: Misalkan terjadi retur pengurangan sebesar berapa, misalkan 100.000. Di bulan berikutnya pajak yang terutang setengah persennya 200.000, maka atas retur tersebut nanti akan mengurangi di bulan berikutnya seperti itu.
0: Oke, jadi walaupun apa retur gitu, misalnya secara saldo di bulan itu laporannya adalah sudah melebihi atau harus dipajakin, kalau misalnya salah nanti bulan berikutnya maka akan dikurangi sendiri gitu.
2: Iya betul, akan mengurangi sendiri pajak terutang.
0: Oke.
2: Itu sistem dari pihak marketplace-nya sendiri.
0: Oke, mungkin terus bisa dijelaskan juga bagaimana mekanisme penerbitan bukti pemungutan PPh tambahan dalam transaksi pemungutan PMSE oleh pihak lain. Silakan.
1: Jadi nanti bentuk dokumennya itu adalah berisi nanti ada nomor tagihannya gitu ya. Kemudian ada nama pihak lainnya atau marketplace-nya tersebut, siapa yang memungutnya, kemudian tentunya nama yang dipungut atau si pedagang tersebut. Nah, kemudian ada identitas pembelinya, kemudian jenis barangnya juga apa aja gitu Kak, sama nilai PPh PPh pasal dua-duanya bagi pedagang dalam negeri masing-masing tersebut.
0: Oke. Ini ada yang tanya kebetulan di WhatsApp kita ya, dari Cici nih, dia mau nanya gimana caranya mengetahui kalau pajak kita ini udah dipungut? Apakah ada laporannya dari marketplace, ada pemberitahuan atau gimana?
1: Iya. Oke, baik, terima kasih Kak Cici tadi ya pertanyaannya. Ya. Oke, jadi itu ya Kak Cici tadi yang perlu digarisbawahi mungkin adalah di sini apabila Kak Cici berjualan di marketplace, apakah omset Kak Cici tersebut sudah lebih dari 500 juta? Kalau memang belum mencapai 500 juta, otomatis tentu Kak Cici itu tidak dipungut PPh pasal 22 asal menyampaikan surat pernyataan bermeterai itu tadi
0: ya. Okay.
1: Menyatakan omsetnya adalah sampai 500 juta aja. Tapi ketika omsetnya nanti Kak Cici melebihi 500 juta dan sudah menyampaikan kalau omset saya melebihi 500 juta, otomatis nanti dipungut oleh marketplace dan tentu itu akan mendapatkan dokumen atau bukti pemungutannya dari marketplace-nya tersebut.
0: Oke, berarti nanti akan dapat bukti pemungutannya ya. Oke.
1: Tapi kalau memang nggak ada pajaknya atau belum memenuhi ya, ya berarti ya dia tidak ada potongan apapun, ya udah jualan aja gitu Kak, seperti biasa.
0: Oke, terus kalau misalnya terjadi kesalahan pemungutan gitu, misalnya tidak sesuai angkanya gitu, apa yang harus dilakukan oleh pedagang-pedagang ini? Apakah membuat laporan ke marketplace-nya atau justru ke kantor pajak?
1: Kalau ada kesalahan pemungutan dari pihak marketplace-nya, nanti mereka yang membetulkan dokumen tersebut, Kak. Jadi, semacam membuat pengganti.

0: kemudian dokumennya tersebut.
1: Oh, berarti lapornya itu ke marketplace-nya? Oke, oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Masih ada waktu 15 menit. Silahkan yang mau tanya-tanya ya, bisa di WhatsApp-nya di 0811-260-543. Atau yang mau streaming di TikTok kita, mau tanya-tanya, komen-komen aja, nanti Vita bacain. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi, inspiratif dan informatif.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
3: Aduh, Jen, petang kularap banget kok. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
4: Kau enak apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Petang kularap banget kok, seneng.
4: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae, tapi kaya urai gitu.
4: Mulane, rajin minum gulti.
3: Apa gue?
4: Eh, teh gulti. Gue kesehatan awak, kayak gue ketemu kue.
3: Oh, kayak kue ya?
4: Iya, nyanyi. Dinum.
3: Iya, oke, siap.
5: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kayak katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gue tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
6: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya Mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
7: Makasih ya Mas.
6: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
7: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
10: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is Bu.
10: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
11: Nyong bingung Bu.
10: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
11: Ngone pakir no pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
10: maningan anggap konsul

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap, masih di ngopi ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Nah ini mungkin di segmen terakhir ini ya, Vita pengen tanya juga. Nah ya, kalau misalnya ada aturan baru kayak gini tuh seringnya biasanya masyarakat tuh muncul anggapan ya, kalau pajaknya berarti nambah nih, padahal sebenarnya cuma aturannya aja yang berubah atau mungkin sistemnya yang berganti gitu ya. Nah ini mungkin apa nih pesan yang ingin disampaikan dari Mas Dika dan Mbak Rosi gitu ya, untuk masyarakat supaya tidak salah memahami aturan ini. Silahkan.
1: Ya, untuk masyarakat di sini tidak perlu khawatir. Jadi dengan adanya peraturan ini tidak ada beban pajak yang bertambah.
0: Ya.
1: Jadi yang berbeda hanya mekanisme cara pelunasan, cara pembayarannya saja.
0: Ya.
1: Dan dengan adanya aturan ini pun untuk wajib pajak orang pribadi tadi sudah ditegaskan beberapa kali, untuk omset yang masih di bawah 500 juta dalam 1 tahun tetap mendapatkan pembebasan pajak. Namun caranya dengan tadi membuat surat pernyataan. Ya seperti itu kurang lebih. Jangan khawatir, pada intinya tidak ada yang bertambah beban pajaknya. Apabila membutuhkan informasi aturan dan sebagainya, nanti bisa follow media sosial kami, Kantor Pajak Cilacap di @pajakcilacap, atau bisa juga di Instagram resmi, akun media sosial resmi Direktorat Jenderal Pajak.
0: Oke, Mbak Rosi ingin menambahkan mungkin?
2: Ini kurang lebih sama ya, sama yang sudah disampaikan oleh Mas Dika. Jadi mungkin untuk masyarakat kalau ada info terbaru tentang pajak, mungkin jangan langsung terframing gitu, jadi konfirmasi dulu KPP terdekat mungkin, atau bisa cari-cari info di medsos seperti itu.
0: Oke, berarti kalau misalnya ada kebingungan terkait peraturan baru ini bisa langsung konsultasi ke kantor pajak ya. Betul. Atau bisa tadi ke sosial medianya, mungkin bisa disebutkan di mana aja yang bisa dilihat.
1: Untuk sosial media Kantor Pelayanan Pajak Cilacap, di sini ada Instagram, ada Twitter, ada juga Facebook. Untuk yang lebih aktif mungkin di Instagram. Untuk nama username-nya @pajakcilacap.
0: @pajakcilacap. Oke.
1: Atau jika bingung juga nanti bisa datang ke helpdesk kami di Kantor Pelayanan Pajak Cilacap.
0: Oke, jadi bisa langsung datang kantor atau bisa tanya-tanya dulu mungkin kalau rumahnya jauh ya, ke sosial medianya di Instagram tadi gitu. Nah mungkin tipsnya nih, apa yang sebaiknya dilakukan wajib pajak supaya tidak mengalami kendala dengan kebijakan ini? Mungkin apa yang harus disiapkan atau apa yang harus dilakukan terlebih dahulu nih sebagai pedagang-pedagang di marketplace ya, terkait aturan ini. Silahkan.
2: Baik, yang harus disiapkan oleh para pedagang yang mungkin berjualan di marketplace di sini khususnya mungkin adalah pedagang-pedagang yang di wilayah KPP Cilacap ya, atau mungkin di seluruh Indonesia juga boleh barangkali menyimak. Jadi yang harus disiapkan tentunya nomor NPWP tadi ya, dipastikan aktif, dan kemudian untuk alamat korespondensi semuanya seluruhnya adalah menjadi tanggung jawab si pemilik atau pedagang tersebut gitu ya, tanggung jawab dari marketplace-nya. Jadi segala informasi tersebut harus benar sesuai dengan kenyataannya, dan kemudian yang paling penting adalah surat pernyataan bermeter itu tadi. Jadi kalau memang sudah memenuhi 500 juta ataupun belum memenuhi, tetap wajib menyampaikan surat pernyataan bermeter tersebut seperti itu.
0: Oke, Mas Dika ingin menambahkan?
1: Sepertinya cukup.
0: Cukup ya. Oke, mungkin terakhir nih ya, pesan-pesannya untuk masyarakat terkait pentingnya kepatuhan pajak nih sebelum kita closing ya. Silakan dari Mas Dika dan juga Mbak Rosi.
2: Untuk para wajib pajak, ya jangan lupa membayar pajak tepat waktu tentunya sesuai dengan jatuh temponya masing-masing, dan kemudian jangan lupa melaporkan SPT tahunannya.
0: Oke, Mas Dika.
1: Ya, kepada wajib pajak, apabila ada aturan baru dan informasi-informasi terbaru seputar perpajakan, di sini jangan serta-merta melihat dari media sosial, tapi bisa juga konfirmasi ke pihak kantor pajaknya ataupun ke akun resmi Direktorat Jenderal Pajak. Jadi jangan perlu takut, di sini tidak ada beban pajak yang bertambah. Kemudian terkait dengan kepatuhan pajak, ini kepatuhan pajak masyarakat sebaiknya silakan

0: untuk melaporkan SPT tahunannya dan juga tetap melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak.
1: Oke, siap. Terima kasih Mas Dika dan Mbak Rosi sudah hadir di sini buat sharing-sharing soal aturan terbaru ya PMK 37 tahun 2025 ini. Semoga informasinya bermanfaat pastinya untuk warga Bercahaya. Dan terima kasih juga untuk warga Bercahaya yang sudah bergabung dari jam 9 sampai hampir jam 10. Sekarang waktunya Vita pamit undur diri. Tetap di Bercahaya FM. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
3: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
4: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
4: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
4: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
4: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolah orang keganggu?
7: Ya orang, wong wis mandek sekolah.
6: Deneng, orang lanjut na SMA?
7: Ora lah. Men, kon bojo baik.
6: Lah, si cilik kok.
7: Ya men, daripada engkau blendung tisit, angger wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
6: Jere, kawin bocah kue, malah akeh resikone lho yuk.
7: Hah, apa ya?
5: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
3: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
4: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
3: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
4: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
4: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
4: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
3: Eh, iya ya. Iya, benar.
5: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada,
10: Tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

standby senyum, jangan lupa kita start dari kita. Oke, okay. Halo.

0: Matur suwun.
1: Matur suwun.
2: Nes. Nes. Nes, sebentar Nes, kakak mau bicara sama kamu, Nes. Kamu suka sama pacar kakak? Kamu jaga, tolong jaga dia. Kamu yang terbaik, kamu yang selalu ada. Tolong ya, Nes, jaga dia ya, Nes.

0: Cirebon 3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek, Jalan Raya Bantar Sari, Rawajaya, RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul kaya kuwi lah. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak, maringone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur tiana
1: nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong anak ya bu, ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemos.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
3: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
5: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
6: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
4: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Barbaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jene?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
11: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
12: Ih kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
13: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
12: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
13: Emang bisa?
12: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
13: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
12: Kalian ini ya, ribet banget.
13: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
12: Eh, iya ya.
13: Iya, benar.
14: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
0: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Woi, cok! Asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya, selamat datang. Ini Pak RT yang ambil anaknya ya.
3: Selamat,
4: selamat, selamat. Kancah STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Ini dari kancah kok, jadi ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
2: Ya enak, ya monggo.
1: Buka cicit, cicit, cicit. Kalau petanung ya.
2: Nek kok kono kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
1: sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si Cine sampai 5 tahun pak.
1: Dan ini menjadi temen bro.
2: Nah, dulur, ayo datang ke kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kaya nomere.
1: Jadi ke semua kau siapa? Bilung ngeku, tulenak nunduk, ilung melayu anak. Wih, kok, kok terima kaya lagi ya? Bro, aku ada keperluan, ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is Bu.
6: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
6: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
6: Iya Pak, iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Saya mau bayar pajak kendaraan tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya, wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
12: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 104.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
2: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
3: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
2: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
3: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
2: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
3: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
2: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
3: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
2: Bener juga sih.
3: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
11: Aku sedang nimba air, Oma.
10: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
11: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
10: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
12: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
0: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duha.

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng siang warga bercahaya. Alah, sugeng pepanggihan iki nggih wonten kiaran tekian tembang gending kelangenan. Niki sesarengan kalian Tiwi Gapi sampai nanti jam 2 siang ya. Sugeng rehat warga bercahaya. Sing sawek sami rehat. Nggih. Mugi-mugi lumantar alunan tembang lan gending campur sarian menika ya, bisa membuat istirahat siang warga bercahaya tambah nyelkamin kayak gue lah ya. Iya, tambah sejuk, tambah apa maning ya, tambah nyamleng kayak gue ya. Lagu-lagunya pokoknya main-main banget. Sing Tiwi gelondong akan niki monggo sing arep badhe bergabung 0811260543. Oke, bahas apa ya Lik ya. Biasanya kan nek yumar kok kayak anak pertanyaan. Iya, tebak-tebakan, bedek-bedekan kayak gue. Pumus toli ngadar kan, misal telpon ke. Nambah pembukaan langsung ditelepon Bunda Mustol. Iya, langsung diangkat lah ya. Apa? Ya orang papa diangkat baby. Iya kok. Halo Bunda.
1: Halo juga, sugeng siang Mbak Tiwi.
0: Sugeng siang Bunda Mustolinga, kepripun kabare niki?
1: Alhamdulillah kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Sekleye-leye karo ningguni pari gae.
0: Nggih.
1: Koto di ayam karo dara.
0: Nggih. Karo manuk.
1: Manuk langka, manuknya pada sang kandang.
0: Oh, bukannya manuk kae sing manuk cilik-cilik sing tukang gereja apa ya? Manuk gereja apa manuk apa acara kanak?
1: Ya kan, nane nang sawang.
0: Oh, nang sawang. Nang
1: sawang kan langka.
0: Oh, nggih.
1: Alhamdulillah sehat, wis jogging kok wis mau isuk muter-muter.
0: Sore-sore mangke jogging maning ya Bun.
1: Oh, ceritanya ke sore insya Allah bar ngasaran tilik baju maring jalan. Oh. Aku biar mendungan nepak tondo tidule lah.
0: Oh, ya mampir sisan nge nepak tondo titiliki mbok pak tondo lagi jangan iwak barang.
1: Iya kasih ngiwak tayang jadi ngutwe bayam betul.
0: Iya kok pak tondo kan takon ini jangan iwak bayam bendina.
1: Iya bendina para bosen nih gelu. Soalnya nu rombongan betiwi.
0: Oh, rombongan ke.
1: Kira bisa mampir.
0: Oh ge.
1: Iya. Ya jenengan sehat nuk betiwi.
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Mustolia.
1: Alhamdulillah sehat. Semoga nanti sehat jenengan pin bisa siaran, bisa aktivitas.
0: Amin ge. Semoga sehat selalu buat Bunda Mustolia. Juga nggih.
1: Amin. Ya robbal alamin. Kirim-kirim lagu apa ya, Mbak?
0: Lagune nopo? Salam nggih.
1: Nyuwun lagune liwung.
0: Liwung.
1: Liwung apa sih ya, Mbak?
0: Liwung.
1: Lewung.
0: Lewung nggih. Lewung. Tak siapa kenen iki lagune.
1: Ya, matur suwun. Terus kento salam-salam Mbak Tiwi.
0: Nggih, monggo.
1: Salamnya kagem Mr. Tondo sing nang rawa bendungan sugeng siang. Okay. Pak Haji Aji Barang. Okay. Pak Arjuna.
0: Okay.
1: Mami Cantika, Mami Eno. Okay. Mbak Mar, Mami Bintoro.
0: Okay.
1: Mas Dimas, Mas Ragil, Mas Puswo.
0: Okay.
1: Mas Yatimin, Subarka, Kumbang. Okay. Asmara.
0: Okay.
1: Terus kagem Mbak Tiwinya sugeng siang metugas sampai selesai.
0: Anggih.
1: Atur suwun Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolinga. Bunda Mustolinga Darkam. Sing ana nang kuripan kana. Iya, lagi meme pari. Lah, ki angger latar ambo ya lik ya. Iya, sing latar ambo ya meme kaya gue tipe. Iya. Apa sih ki nang eleran wis ana sing anu bisa ngelerna? Ana sing nggo manggang-manggang apa nggo garingna pari apa urung ya lik, bukan info-info sing apa jenengane dadi beras kaya gue beras apa gabah sing isi teles kaya gue ya digawa maring eleran tetep bisa dieler. Iya, soalnya ana pemanggangnya kaya gue walaupun teles engko dadine garing kaya gue ana apa ora ya lik. Angger ana kaya gue kan dadine ora susah anu ora susah jemur kaya gue wis gue langsung ke maring eleran bae engko nang kanak kan dadine garing kaya gue ya. Tapi yang gerbang desa kena lah garingnya ya garing kudu tipe anu di bawah terik sinar ultraviolet teh gue. Iya, ujarku konyong teh ya nyong angger anu kan cokane kayak gue ke gawa pari kayak gue tapi ke anu kayak tesi teles kayak gue ya ya kono sisan lama maring mamane kono tipe kono bae nyong soalnya lo orang tuh lapar kayak gue ya. Iya, tapi yang ngerana sing apa jenengane eleran sing bisa ngeringaken kayak gue ya. Kan luar biasa banget ya lik dadi ora susah meme. Bunda Musolinga dalkam niki sekare sesuai dengan requestan niki monggo.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
3: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
6: Walah, ketinggalan info kowe lah. Dan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
7: Mayu Li,
6: arep ngendi?
7: Mangan bakso pae yuk.
6: Mayu.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
9: Tegean tembang gending klangenah.
10: Asmoronolo ya Mas ya. Nggih, kagem pengantin kekalih.

0: Matur suwun.
1: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
2: Aku sedang nimba air, Roma.
1: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
2: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
1: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
3: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
4: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang, yuk.
6: Nah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa tuh?
5: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
5: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
9: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
5: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
1: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur.
10: Sing mentul-mentul tuh kayu kuwi lho.
5: Aja kaya kiye. Bodol.
11: Is Bu.
5: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
11: Nyong bingung, Bu.
5: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
11: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang e main pelayanane luar biasa jos pokoke
5: maningan anggar konsultasi CT.

0: dan lain-lain.
1: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi toko Berkat Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat lampu merah. Telepon 0282 507 3665. Telepon dan WhatsApp 0858 7882 8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Tegean, tembang gending kelangenan.
1: Tembang gending kelangenan, iya. Salah Miki ya Lik ya. Salah orang apa lawi, iya. Iya kok kena menungsa tempatnya salah ya. Kok maring di sini Miki? Lah maring buritan ngana kalingane salah mubeng apa anu Miki lagune menculat ya Lik. Iya kok. Masa diteliki komputernya salah uli nyetel. Sugeng siang Bunda Mustolinga. Kepada Miki dineng tibu seki sih. Iya jarane anger mbosek kan kudu didenda. Iya denda soto rong mangkok. Lumayan kena odar siang ya. Iya kok Jan. Kae Bunda Mustol kena ngapake dibusek. Iya kok. Ke voice. Voice ya Miki yang ngirim voice jejal.
2: Durung ana Mbak TV, anane ngalerna online tadi dicukut terus mau diguju guna berase king kuwe Mbak TV. Oh iya Miki mami Bintoro rung ka kae ya rung ketawa karo mami enok apa ya Teri.
1: Nggih. Oh, kaya kuwe. Iya. Ujarku karena anger biung enyong ae kowe kan ki berasmu digawangan ae kowe tapi anu sih telus kaya kowe. Lah ki apa orang ana sing arep menciptakan inovasi apa kepriwe kaya kowe sing nang kota-kota kaya kiye. Iya wong anu nyong anu uripe nang kiye ya perumahan kaya kowe. Iya mangkane nyong kepengin dadi wong desa kaya kowe sing latare ambek. Karena ngomeme anu pari angger lagi panenan kayak gue ya liki ya kaya bun kayak Bunda Mustolinga ya pepe nang arep ngumah lah ngarep ngomainya anu giling kok ngantak ngomeme pari kayak gue apa udah main nang wong ya udah di pepe nang stadion pewi ya udah main maning nang kana ya. Ujarku angger kena inovasi apa nyong pegawai apa ya bun gawe eleran kayak gue anu beras apa jenengane orosa beras kae asa garing-garing ya beras teles bayar papa ngkot gawa maring elerane nyong mengonang nyong ana alat tak open kaya gue apa kepriwe ya digaring nah kaya gue lah ya sangan kok ana alat menyangan alat menyangan beras kaya gue ya menkon garing lah bar gue gari PLR kaya gue ya tadi urusan datakan di PP barang ya tapi anggar anu lagi panas cemetar kaya gue ya li kayong di petelung dina rong dina kayong anggar lagi panas ya cukup kaya gue garing ya iya cuman kan anggar nang kota kaya gue permasalahannya adalah arep di PP nang dur gendeng ya mbok pada mabur. Alakai ya Jan, permasalahan duniawi pokokane. Rahasia Mbak, mbok wong kae. Oh iya ya. Iya. Kena kok pun ngablok anger mabur-mabur mawur-mawur ya gatel kae kowe. Kae Bunda Sutira sugeng siang Bunda Sutira. Iya, kae Bunda takon wi. Esuk ewo dene tanggal 2 jare arep ana lomba-lomba. Bunda nek ora dadi donatur apa anu mangkat bae apa ora papa mboten napa-napa Bunda Sutira. Bunda Sutira mangkat ngerusak donatur. Ora usah dadi donatur ya uli. Iya, kan ngersing pada dadi donatur kan ngersing luwi. Iya, ngersing duwe kelebihan pada iya anu winyong duwe duit tapi kok bingung arep ngomong apa kaya gue ya. Henggane bingung arep ngomong apa dan iya kie nyong kan duwe duit ya wi iya tapi kie ora dinggo-dinggo kok wi iya nang dompet bae kaya gue bingung arep ngomong apa apa nyong kok arep pada lomba-lomba apa nyong anu nyumbang kaya gue nggo makan-makan apa arep nggo tuku hadiah ana wi kaya gue mboten napa-napa kaya gue transparansi mengkotak catet eh. Pak lapor nak laporan panitia kok ya anak kok Lili kembaran ke fanbase yang jadi ketua panitia kok nyong sing jadi anu seksi per acara perlombaan nih karo tempat kayak gue pelik. Iya, gue lah ketuanya siapa Mbak Dina Osa, pelik Ali, pelik Salut, apa Kang Joki, apa Bos Kirno, kayak gue nyong gelem banget pokokane ya. Permasalahan tempat nyong wis pokokane ini, iya. Karo permasalahan acara perlombaan, kotak siap-siap na, apa perlomba karung, kotak siap na karunge. Ya lek, perlomba balon, balonan, kotak tembung na balone mas ora lah karena Pak Tino dipompa nang Pak Tino bemblembung kok balone ya. Bundaku sia sugeng siang. Oke ayo siapa maning siara pada melu bergabung monggo cepet sini sin. Tak ne lagu maning monggo tak ne tem sinyal maning galik miki ku dilodoren kok tem sinyale munggah anjang andang apa anu anu diklik apa anu kepriwe ya kayak Mr. Tondot. Nah kearepan pembentukan panitia Mr. Tondot. Iya panitia anu Agustusan. Nah, kenyong milih Agustusane tanggal loro ya. Anu pembukaan pokoke engko soalnya ngesuk-ngesuk nyong arep nang RT-an pe arep manana karnaval dan lain-lain ya. Engko bukan tumbrung kaya gue ya. Kok Mister Tandat kok telepon maning ya? Pembentukan panitia ke. Enggak.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Kenan ya Lik, iya ngesuk karep anu mengadakan lomba apa sih ya Lik, wis tanggal selikur. Berarti tanggal lorone kurang pirang dina maning ya. Ya ki radio bercahaya insyaallah iku lah ya Lik, insyaallah. Kepengin mengadakan lomba Agustusan tapi kasih ke iya. Wong soalnya kan anggar bulan Agustus gue anu daripada tumbrungan karo acara RT RW, kelurahan, kecamatan dan lainnya. Datine ya. Oh, daripada engko bingung kayak gue mending kasih sisan Lik, Bok. Iya, enggak siki ora apa-apa. Kasih kalau papa sih mendingan kebersamaannya kayak gue lah ya. Begitu Lik, liliknya pada tangan loro ke Mr. Tondot ya. Harapan telepon apa orang Mr. Tondot, Miki jere harap telepon. Iya, tak tungguinnya ya. Nah, liliknya pada ya. Anak kayak apa orang itu ya, ke Mr. Tondot telepon. Sugeng siang, Mr. Tondot, halo.
1: Halo, sugeng siang, Mbak Tili.
0: Iya.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka.
1: Merdeka, merdeka, yes.
0: Yes, kayak gue kok. Bulan Agustus saya tak masih ngesuk, ngarep, bulan ngarep, tapi kan si Kio apa-apa dibahas di situ ya, Mr. Tondot.
1: Ya, kan, Mbak Sekar, dilaksanakan lomba apa baik ya?
0: Lombane ya urung kaya jarene Mbak Ayu Marco tapi ya. Iya jarene ta Mbak Ayu Marco arep kaya ngiring bal anu ke dalam apalah kaya kue terus
1: ya pokoknya sih orang pernah sih aneh-aneh sih lucu-lucu
0: iya,
1: lah
0: iya.
1: Dari kemerdekaan kita.
0: Betul.
1: Yang ke-81 apa ya?
0: Iya, joget bola barang, joget apa? Joget balon, joget balon. Iya. Joget balon.
1: Anu, arep dilaksanakan tanggal pira kowe,
0: Mbak? Tanggal loro, kepengine Mr. Tondot sing dina minggu. Ya Agustus.
1: Dina minggu ya sih banget kowe.
0: Iya, dina minggu. Iyalah, kudu lah teka kaya kowe. Mamake disengi anggar dhewekan ora ditampa kudu gawe mamak. Iya kok. Kayak kok jere. Mami Bintoro arep gawe urgen.
1: Oh iya. Heeh. Tanggal loro berarti Agustus ya, tanggal
0: iya,
1: Agustus seperti
0: iya.
1: Apa? Ya.
0: Iya.
1: Ya, ke sedulur kabeh ya, jangan lupa ya dihadirin pada tanggal 2 Agustus untuk ikut berlomba-lomba.
0: Iya.
1: UTRI yang ke-81.
0: Iyalah, pada teka kayak gue, gue nggak berlomba-lomba masa. Gue
1: pada teka ben meriah rame.
0: Meriah rame.
1: Bercahaya SM.
0: Iya.
1: Radio kita.
0: Iya, benar, benar banget gue, Mr. Tondot ya.
1: Kita harus dilihat dina minggu ya.
0: Dina minggu, mau nerpan dina ya, setu. No. Tapi angger. Iya, iya. Angger dina setu mbak Mr. Tondot si anu sibuk kayak gue sebagai CEO. Belakang. Iya, wong CEO kan masih pada sibuk nek dina setu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Pokoknya selain hari minggu gue ya mungkin ya pada sibuk lah.
0: Iya, sibuk kok.
1: Orang sing kuliah.
0: Iya, nasing kuliah barang. Iya. Jadi ini dina minggu baik ya aman pokoknya dina ya, minggu iya.
1: Minggu prai ya pokoknya iya. Minggu sudah ditunggu-tunggu ya
0: iya betul
1: numpang salam ki ya enggak Mbak Mustani aku ya
0: iya kayak Bunda Mus lagi
1: nang wadah juhur sedang siang Mbak Mus Bos Kirno nang sekatoran apa nang rawalo dia lagi posisinya Bos Kirno
0: iya
1: selamat siang selamat beristirahat
0: oke okay.
1: Juga buat Mama Honi, Bu Sutira.
0: Nggih.
1: Terus Mbak Osa. Mama Enok.
0: Mama Enok. Mak Enok, lagi ngapa Mak Enok?
1: Mas Enok ya. Iya, ki ngrongna. Nek kira seperkus iku kaki samirin ke sini jalan Gandeng Barat ya, jarene arep njaluk lagu. Jambu alas, Mbak Tiwi.
0: Jambu alas, yang kotak tepnya ya, jambu ini. Jambu
1: ini merenyong, muncul terus neng percaya faham gue. Ya,
0: iya.
1: Kan senggol ya.
0: Oh. Tuh,
1: kaki samiring gue neng jalan Ganteng Barat ya. Kayak lagunya Jambu Alas.
0: Okay.
1: Kabar-kabarin Mbak Tiwi, semoga terhibur.
0: Iya, siap.
1: Oh, jungki juga, ngomong aja, berkas-berkas mesti.
0: Iya, kaki satirin jeneng aneh.
1: Samirin.
0: Oh, Samirin. Samirin ya, nih. Ya.
1: nang Jalan Gang Barat.
0: Oh, nggih.
1: Okay. Pokoknya selalu aktif ge, kadi samiring Ngrona Percaya FM.
0: Siap. Tegian. Iya.
1: Siang wis mulai.
0: Iya, Pak Samirin.
1: Nyambleng.
0: Nyambleng banget ke Pak Samirin.
1: Aja kelali ge nyamer gue.
0: No. Oh. Iya.
1: Iku Fem TV.
0: Siap.
1: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun, Mr. Tondot. Singane nang rawa bumbungan kae. Pak Samirin, ya kae, patire Pak Samirin, Mr. Tondot. Singane nang ganggang. Iya. Terus kae Bunda Putri Rahayu, sugeng siang Bunda. Iya, kowe Pak Tondot kon melu wi. Iya kok, Pak Tondot ngesuk kon melu. Kon pada nyanyi kayak gue ya, kon pada melu lomba kayak gue, kon pada kumpul karo patire, ngesuk hari nyanyi kayak gue. Anu, arep nyanyine apa? Kayak gue di list, di sheet. Iya, nyanyine apa? Terus apa rane? Judulnya apa? Iya, karo antri barang. Iya. Oh, tadi tunggu giliran kayak gue. Antri kayak arep tuku bensin ya, Wi. Iya. Kayak gue lah. Pokoknya sing penting kan kebersamaan. Wadane misalkan Mama Cantika telepon. Yuk diangkat dulu Mama Cantika. Halo Mama.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Jang Dek, Jang TV.
0: Sehat Mama Cantika. Halo,
1: Mama Cantika. Udah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, Mama Cantika sehat teng Kerduren. Purwojati.
1: Purwojati.
0: Mas, suaranya kayak nang gua kok bergema, Ma. Suaranya bergema.
1: Iya, tapi rina radio nek.
0: Iya. Iya, Ma, lirih nama di lerok sit.
1: Mirip banget tapi krungu.
0: Ala, napa ngengit krungu lewat handphone Mama Cantika dingin.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Lagune cengdel.
0: Napa niki?
1: Ah, cengdel Pak.
0: Mboten napa-napa. Lah ya ora apa-apa iki kan adine cengdel. Adine, iya.
1: Adine ya
0: aku iya. Iya, beda sing kana.
1: Lagune kasmaran.
0: Kasmaran.
1: Salame kakek Mbak Tiwi, sugeng siang. Mikir apa tere Mas Mister Tondot siapa?
0: Aduh kelalen malah jare.
1: Gua mikir apa
0: tepung tuh Sami Samirin, Samirin jenengane.
1: Ya seram sugeng siang kakek Pak Samirin. Terus gua Pupuci, Mbak Mar, Mbak Osa, Bunda Kacul, Buning, Bu Sutira, Bu Har Ti,
0: okay.
1: Mama Oni, Mbak Aat, Pak Marjono, pasukan okay. KWC, Pak Beni, Mbak Sit, Mbak Mustolingah, Madaryani, Pak Parjan,
0: okay.
1: Kak Hati, Pak Tini, Sukang Siang,
0: okay.
1: Terus sama Lio Mbak. Oh Dimas.
0: Dimas lah.
1: Dimas Mama Rizky, Bunda okay. Rizky, Bu Kumis.
0: Okay.
1: Terus Mbak siapa yang di situ? Mbak Karti,
0: Mbak Karti.
1: Mak Enok.
0: Mak Enok.
1: Siapa sih ngurung ya Mbak? Mbak Ngonyong sih.
0: Bus Kirno.
1: Uwis.
0: Uwis. Sama maning ya.
1: Ya
0: kagum
1: setuju mamon. Kak Mbak Tiwi sehat selalu bahagia.
0: Amin amin.
1: Lagunya tak tunggu Mbak Tiwi nyakaro bubuan manis.
0: Nggih siap.
1: Suwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Cantika. Singane nang Kerduren Purwojati. Iya. Mama Rizky. Sugeng siang Mama Rizky.
2: Sugeng siang Mbak Tiwi, assalamualaikum. Petarangan metu petok petok petok petok petok
0: petok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah Mama Chan. Mama Chan, Mama Rizky. Enggak, Mama Rizky sehat.
2: Alhamdulillah gitu. Gawe penggorengan.
0: penggorengan apa niki?
2: Penggorengan gedang.
0: Oh, gedang goreng lah enak e, Jan.
2: Iya, sing anu kriuk-kriuk Mbak Tewi.
0: Kriuk-kriuk, lah gulane napa prei gulane?
2: Gulane ya anu wis kae.
0: Serampung.
2: Oh. Ya rampung.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Ninggal katresnan Mbak Tewi.
0: Nggih, ditinggal teng pundi niku?
2: Tinggal kangen dong. Kan dongone tanggane.
0: Lah nggih mong ditinggal-tinggal barangan nggih.
2: Lah iya. Dong anggere anu biasa tukang ngendong ora ngendong kok gatel Mbak Tewi.
0: Nggih, pokoke kudu metu ora ketong sedelang ngendong iku e.
2: Ya iya ora ketang nglongok-nglongok omah batire ya dilongok-longok kae kowe wis kayane wis mati kok.
0: Nggih kok.
2: Ya, salam Mbak Tiwi.
0: Monggo, Mama.
2: Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Harti.
0: Nggih.
2: Mbak Mar, Mama Cantika. Kowe Mama Cantika semeto burung?
0: Mama Cantika wis metu nembeke. Nggih. Nembeke po.
2: Ya, matur nuwun sakalane matan.
0: Nggih.
2: Ya monggo sehat selalu kanggo Mak Enok. Bang Asmara, Mas Barka, Pak Teja Marjono, Pak Amin Maspur, Pak Kadeji Barang.
0: Nggih.
2: Pak Dimas, Mas metu apa ora kowe?
0: Metu, Lik Dim. Dalam maning, nggih.
2: Paling meling metu kang lawang Mbak Tewi.
0: Iya, metu kok mlebu maning Lik Dim biasane katos niku. Lah
2: iya. Terusan kanggo Mami Bintoro, kanggo Kang Arjuna, kanggo Bos Kirno, kanggo Mbak Besukar, moga-moga sehat selalu. Matur nuwun Mbak Tiwi, moga-moga Mbak Tiwi na ya sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Amin. Matur nuwun Mbak Tiwi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rizky, kae singan nang petarangan. Iya. Mama Rizky, terus Mr. Tondot, iya Bunda, Mama Cantika, Bunda Mustolinga, Bunda Puji Rahayu, iya Bunda Kusia, kayak niki ya Bunda Kusia, nanti TV baca babaknya, nggih, niki TV bade ngenai lagu, nggak paksa apa niki ya, Samirin. Pak Samirin, kayaknya kalau Mr. Tondot ya senang banget kan lagu Jambu Alas niki monggo.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gak kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu. War tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
5: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
5: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
5: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
7: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
8: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
9: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi, nanti tahun depan, wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng, 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
10: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak! Berkat pajakmu, daerah maju!
11: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
12: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
13: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
12: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas,
1: proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan. Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
11: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
14: Berbabaran rakan ngelamun yuk. Nang apa jene?
15: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Yo ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
14: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
16: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
17: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
18: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
19: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tembang gending kelangenan katas niku nggih warga bercahaya. Iya. Wis ana informasi woro-woro nopo nang artean ya nek nang artean nek TV ta wis ana ka informasi ya. Iya kok. Seneng banget nang regena anggar arepan anu Agustusan kaya gue ya lik lilike pada kaya gue melu dadi apa jenengane wis ana kaya rembugan apa rane anu panitia kaya gue panitia pitulasan lah kaya Mbak Ayu Dinawasan pokok arep menawa dadi ketua panitia pitulasan Mbak Dina.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dina.
1: Sehat-sehat kakak.
0: Sehat-sehat akak. Akak Ipin Upin. Akak Ros. Alhamdulillah. Akak Dina gimana?
1: Aku kepengen gabung ya nang tekian.
0: Iya gabung enak lagi mandan pilek apa Mbak Din?
1: Iya betul.
0: Iya Mbak.
1: Request lagu ya yuk.
0: Lagune nopo?
1: Negara Angin.
0: Oh, Negara Angin.
1: Anton Salindri. Bagi salam, kagem saya mawan kang midang atangan tekian ngetang penghuni grup.
0: Okay. Siap.
1: PPM. Sudah ya mawan.
0: Okay.
1: Ya, tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Pripun sudah ter cover.
0: Angge ko, iya. Anu apa arane anu kapan kaya gue kita bisa berjumpa dan berdiskusi ria kaya gue Mbak Dina ya. Iya kok anggar aku orang buka grup ingin ane nyongkon ngelek nang grup kae betak buka janke ya 800 iya di nganti melurut nganti sekrole ake banget kue kena kok maris matar anggar buka grup kena sekrole ake banget bolong atu senggane 99 plus malah lagi ganu kae ujarku 99 plus wis tak hapus ya wis tak resiki sedinane paling wis bolong atu
1: yang penting saja yang di bintang biar gak ketinggalan info.
0: Oh iya, sing di bintang lah ya, sing langsung ditunjuk kayak gitu.
1: Bilaris.
0: Iya. Oh oke, oke, oke.
1: Oke lanjut di WA mawon ya, matur suwun.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yudina Osa. Kae, iya lagi istirahat. Mungkin kau persiapan kene mbek Bali apa mangkat kaya gue kayong Mbak Dina Osa ta dinese wengi apa ya apa sore. Iya, kena dewek Bali kena mangkat ta gue. Kualik ya. Wow, bunda kusia. Loh, komit mau banget bunda kusia ora diwaca-waca nganti lagune kalau bisa perawan pabrik, Mbak. Iya ge, bunda kusia engko tak nanya perawan pabrik lah ya. Mama Rizki kok mandan mundur ora apa-apa ya, Mama Rizki karo Mbak Dina. Iya kok.

0: Kok Mami Bintoro, sugeng siang Mami Bin. Halo. Mami Bin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mami Bin.
1: Salam dulu ya.
0: Nggih, monggo.
1: Salamnya untuk Bunda Rizky, Mama Rizky. Mama No, Jalan Teri.
0: Nggih.
1: Mbak Gacol. Mbak Mar, Bumus Bogowonto.
0: Nggih.
1: Stolinga Kuriban, Pak Parjan Kuriban.
0: Nggih.
1: Salam untuk Pak Tondot. Pak Haji Haji Barang, Pak Bening, Bos Kirno.
0: Nggih.
1: Pak Dimas. Pak Kartim.
0: Nggih.
1: Terus. Bunda Cantika. Bunda Arti.
0: Nggih.
1: Mbak Kartim.
0: Nggih.
1: Buning apa ya?
0: Buning, nggih.
1: Ya salam ini tamunya Mami Bintoro, Pak Sugi sama Budi Bro yang besok melayari di Bercahaya.
0: Oh, nggih. Sinten namine, Bun?
1: Budi Bro.
0: Oh, tak kira bapak-bapak malah
1: lagi Bu.
0: Oh, lagi Medang.
1: Bintoro wong ayu.
0: Oh, nggih, siap, Pak Jibro. Lagi
1: Pak
0: Medang.
1: Pak Sugi.
0: Pak Sugi kali Budi Bro.
1: Kenapa ini cowok-cowok wong ayu?
0: Oh, nggih, mboten napa, Mir.
1: Oh, masih ada, masih bujang.
0: Oh, masih
1: belum nikah.
0: Oh, masih bujang.
1: Angger sing Pak Sugi lah udah keluarga.
0: Oh.
1: Ini Pak Budinya 30 tahun.
0: Pak Budinya masih muda. Nggih.
1: Masih bujang ini.
0: Masih bujang. Iya. Nggih, berarti mamas
1: Pak
0: berarti.
1: Pak Budi lincang hati.
0: Oh, nggih, Bu.
1: Yang cewek cantik yang manis yang glowing, selamat bertugas sampai selesai, semoga sehat.
0: Nggih.
1: Waras selamat
0: amin, panjang umur,
1: rezeki lancar, Mami
0: amin.
1: Juga semono.
0: Nggih, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Bintoro ya, semoga rezeki lancar, sehat walafiat, cantik. Iya, terus pokoknya sing main-main kabehane rezekine lancar ya, Mami Bin. Nggih, terima kasih. Playere Mami Bintoro wis siap niki lur. Masuk siap menggoyang Bercahaya dan fans-fansnya kayak gue ya. Heeh. Aja ketinggalan pokokane. Iya. Bunda Mustolinga. Kepripun Bunda Mustolinga, Mama Rizky, ya, Bunda Mustolinga Darkam, Mama Cantika. Terus niki sinten, waalaikumsalam, saya Raya dari kota Garut, Jawa Barat, ingin menyapa teman-teman announcer di sana. Oh iya, iya, mencari nomornya Radio Bercahaya. Oh, ini nomornya, benar sekali. Untuk telepon live juga di sini. Betul. Di sini nggih, Bun. Siapa ki jenengane Mbak Raya, Raya lanang apa wedon ki ya Mbak Raya. Iya, nek live nggih teng mriki nomere. Iya, kayak wong anu nang Jawa Barat ngerti apa ya, kanan-kanane nyong semaur apa kayak gue TV semaur apa kayak ki ngerti anu Mbak Raya. Mbak Raya ngertos napa mboten? Nomor teleponnya ngene iki 0811260543. Iya. Tadinya kan kita punya telepon duduk. Iya, tapi telepon duduknya niki malah lagi anu nggih. Dikit-dikit. Oh iya, kae Mbak Ayu Raya. Ki Mbak Mbok, bukan yang salah kok ya. Iya, dikit-dikit nggih. Terima kasih. Salam cinta dan salam rindu untuk warga Cilacap dari saya. Oh, terima kasih Mbak Raya sing ana nang Kota Garut, Jawa Barat kae ya. Iya kok, pokoknya sing ana nang luar kota, ana nang luar negeri, ana nang luar angkasa, insya Allah ari ana kuotane kayak gue ya, bisa streaming, bisa gotul katus niku. Iya. Lewat streaming siki wong anu genawis canggih winginane semenane pe ana sing tekan luar negeri kana. Iya, malah wonge ngringokna tapi kaya ora ngerti. Iya, nyong ngomong apa kayak gue tidak tahu ya warga percaya. Nomor WhatsAppnya siap untuk iya sangat

yang sudah monitor kita di 94.3 Radio Percaya, paling pas untuk Cilacap ya, streamingnya ya percayafm.com. Bang Rat tadi meja, lagi makan pizza. Ayo warga percaya nih kita paringi Mama Rizky. Niki, sekarang Niki Mama Rizky, nggih. Nggih, monggo.

warga percaya TV KPN kukudan nggih mangke niki prawan Kalimantan kali sing negara angin jam loro lah tak glundung akan gombak dinau saya. Heeh. Engko masih tak nelei anu lagu-lagu lah ya lik ya. Matur kesuwun atas kebersamaannya warga bercahaya. Nanti jam 3 TV-nya hadir lagi di acara topokan kita dopok bersama-sama ya. Ngarepan dopok masalah nopo niku oleh jan keselek ya. Ngarepan dopok masalah nopo? Iya. Tapi melu pokoknya ya. Angar liliknya orang anu sing rekosam dopok apa yang konyong sing anu lah ya. Mangke tak goletakan bahan dopokan pokokane dopok sing ana manfaate kados niku lah ya. Tetap stay di sini di 94.3 Radio Percaya paling pas untuk Cilacap. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: Dan kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Roma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Enak cah. Pak Tejo Klitik terbaik lagu nih.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
2: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akikoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 11 105.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho.
5: Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is bu.
5: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
7: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
5: Iya pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
1: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ye, gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
0: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2020.

0: Radio, meriahkan jalan sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya, sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
2: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
3: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
4: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
5: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
5: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
6: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
4: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
8: Kukira indah pada waktunya.
9: Ternyata
8: terluka untuk yang kesekian kalinya.
9: Tak kira indah.

0: Matur suwun, terima kasih Mas Aga.
1: Siap.
0: Luar biasa.
2: Saat ini waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Cahaya 94.3.
1: Topokan Bercahaya.

0: satu frekuensi beragam inspirasi. Ha-e.
1: Untung manujar ku sore ku ya.
0: Iya, ya, lemes kayak gue.
1: Terus
0: ya.
1: Ketemu apa sih?
0: Miki orang ketemu siapa-siapa.
1: Oh, lemes gara-gara mau apa jenengan arep njujuk kena hadiah.
0: Iya.
1: Malah ada ya ketinggalan.
0: Ketinggalan malah. Iya, jangan kepriwe sih ya. Iya kok.
1: Padahal wis pengen banget ketemu karo wonge.
0: Iya, aku pengen ngerti bocah kayak ngapa jane kayak gue ya.
1: Nah, berarti kalau diibaratkan kata pepatah
0: iya, belum waktunya.
1: Rumah ya,
0: ditunda di situ ya. Iya, kan aneh yang mau kelalen ya, kelalen kan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Mbok.
1: Betul.
0: Iya. Tadi anggar kelalen kue rezeki.
1: Betul.
0: Iya, kok pendaten kok nang bulan Ramadan puasa. Kue kelalen suka suka sarapan.
1: Sarapan. Gak ingat enteng. Iya. Ya. Terus kayak kemutannya lo. Oh, kok masih duduk ya?
0: Iya. Terus nginum, basah nginum mantap. Terus kemutan lah. Kan sih puasa ya kue, tapi kena kelalen. Alhamdulillah nur rezeki anak soleh ya. Terus berdua puasa maning ora apa-apa ya.
1: Terus besok yang maning kayak kue maning ya katanya mana dilakukan ya kayak malaikat lah. Kenapa malaikat kayak anu
0: muda
1: anu ya. Apa kencotan.
0: Iya, kok pancen anu kebiasaan blodor kayak gue ya. Biasaan bocah ya gue. Tembak ayo dinasa, ayo topokan cerek.
1: Ayo ngene.
0: Ya. Arek pas nggoro angin miki jam loro, bangetan miki terus tak glundungaken banget, Mbak. Nggoro angin kayak
1: gue. Baik, tunggal eka baik. Isa orang sih ora ya?
0: Ora bisa kena kok. Iya, kek ngang sapa ki ya? Oh, yang kok ya Kang, kok tak balesin neng kok wong-wane. Iya, kek harapan ngobrolin apa, Dik? Okay.
1: Ya seperti biasa kan kewis tanggal-tanggal beda aja dengannya.
0: Tanggal-tanggal tua.
1: Tanggal-tanggal yang tidak muda.
0: Iya.
1: Ada sesuatu yang harus kita lakukan.
0: Iya. Walaupun... tapi biasanya kan rencana nyumpen nang PKK RT-an babis di nai woro-woro.
1: Apa kok?
0: Arep ngoklambi apa kayak gue?
1: Kering di.
0: Lah arep kayak anu kak untuk kampanye untuk konvoi apa
1: rame
0: karnaval iya jadinya temanya pendidikan.
1: Oh kayak gue
0: iya arep ngelambi sekolah
1: jadi ibu guru
0: iya apa nih koral profesi kayak gue iya
1: apa jadi suster
0: iya nang ini RT ane nyong gue citane RW ane nyong kon ngawo pendidikan koral profesi.
1: Oh temane
0: iya
1: jadi bocor nang gue yara suprise.
0: Oh iya ya gue nyongok lambi apa
1: karo klambi kae bae apa jenenge
0: TK
1: enggak mendoan bukan
0: lah pendidikan apa ya mungkin sekolah maring-maring kantin bae kayak gue ya
1: berjasa loh
0: berjasa iya
1: dan memberikan makan kepada anak-anak yang sedang iya, belajar
0: iya iya benar banget gue bukan kantin ya
1: lumayan bukan sih untuk pulang dalan kadang orang
0: iya berarti nyong enggak wani cikir rentengan kayak di kalungna
1: rentengan atau terus karo apa jenengane minuman gelas
0: lumayan, apa di plastik bae sing gede banget plastik ya. Iya.
1: Kalian terkerubak.
0: Iya. Ya gue ya lik ya.
1: Nanti ke apa sedangane warga percaya usana persiapan apa
0: urung. Usana urung rapat-rapat panitia ya.
1: Mungkin bisa pada kerja bakti, ngecati dalan sing padang
0: ngecati kae pager apa ke jenengane?
1: Anu apa jenengane?
0: Sing ana tulisane 08170845.
1: Kapura.
0: Kapura.
1: Tugu selamat datang.
0: Iya Kapura. Iya Tugu selamat datang
1: dicati ya.
0: Tomae nang bupatine lang ngawur. Diganti warna sekarang penyong dewek kalikane ya. Iya Tomae Kapura dicet
1: biasane
0: cete kan warna abang putih.
1: Heeh, dalan-dalan ngon pikiran kae sing putih-putih biasane dicet juga.
0: Iya, kepengin dicet warna liyane ki ora oleh dicet warna ireng apa wiyur ya.
1: Wiyura.
0: Iya. Warna-warna abang kuning, warna pelangi kayak rusak dinggo, sing dinggo kur putih, abang putih, gue nek Kapura ya.
1: Warna-warna sing semangat ya gue
0: iya,
1: ya.
0: Iya, angker warna-warna sing semaput terus susah. Sing semangat kayak gue sing
1: nah, semangat. Nah biasanya warga percaya sih paling ditunggu angker 17-an apa gue selain iya. Anu pengen jadi paskibra.
0: Iya pengen jadi paskibra.
1: kena kan dia kan cita-citanya mending udah pas Kibra
0: mau. Pas Kibra tapi yang kena... pas lagi kae pendaftaran babis ditolak kalau ini pokoknya kaya... sing kaya sing semene ora udi gue.
1: Pendaftaran darah keton.
0: Iya ora keton yang darahnya ora menu daftar padahal yang kan menu daftar ya.
1: Ibaratnya nunu anak parkiran, anak tukang parkir, kau di diseleksi nang tukang parkir, kau
0: Bali. Bali, gue malah nyong darah ni adine. Wah, cuman mana daftar kau yang kubaca gede gue. Lah siapa nyong kurang gede bang? Walah, kayak bakal dinau sajere ngoklan di budaya lagi. Ya biasanya pakai gue mbok kong koteka, kau berapa?
1: Ya apa-apa
0: koteka Jawa lah ya dimodifikasi aja koteka sing kayak banget nangin orang nana soalnya
1: pengen ini kan bunda ratu gak sih
0: ratu apa kaya ratu
1: gue kan
0: aduh medeni banget ya mbok ngko terus ane anak kaya ini kok
1: anak pane
0: apa jenengannya numpak apa kaya sih bunda ratu numpak apa ya
1: kereta kencana
0: ya kereta kencana ngombok lang ijik-ijik anak kereta kencana nih ayo numpak ayo gue jangan ya. Ayo kita lah.
1: Sing jelas lomba-lomba.
0: Lomba-lomba. Yang kok dewek ke terencanane kan ya.
1: Tanggal ini dewek tanggal lomba. Ya, harap ngambil lomba-lomba apa? Harap ada lomba-lomba apa ora?
0: Numpak egrang apa? Ya.
1: Dua ide apa ora?
0: Dua ide apa ora? Bisa di spill-spill di dunia ini. Mari ini. Ya gagen. Kok tadi di rumus ya. Kayak
1: memberikan sponsor dan endorse.
0: Iya, sponsor dan endorse diterima sekali.
1: Diterima, betul.
0: Kan kita temannya dari kita untuk kita. Betul. Bahwa kita bawa dimakan bersama.
1: Iya.
0: Iya.
1: Barap tumpengan apa-apa iku mbok.
0: Apa Mbak Dina Osar pan ngapane ge bening apa ngapa juga ya. Iya. Tapi porsine aja kurse mangkok tok. Kok anu-anu gak mari ngene semangkok tok kabare ben aku pengin ya. Iya. Oh, pokokane. Kayak ya, tak nek lagu disita apa kepri iki?
1: Iya kena apa?
0: Aja ngebut.
1: Oh jangan ngebut-ngebut.
0: Iya, jangan
1: ngebut. Ya, nanti pada bergabung langsung by WhatsApp di 0811
0: 260 543.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Li, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
2: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
3: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
1: Mayuh Li.
5: Arep ngendi?
1: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayuh.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Anu kenapa?
1: Iya, miki kayak Pak Solihun WA nyong.
0: Apa?
1: Miki esok tanggal loro dere arep anak apa urjenan apa? Aku.
0: Nanti.
1: Lah nang kene sih?
0: Otang loro.
1: Iya, lah kayak sing karo lomba-lomba, mongko baru ke nyanyi. Aku dere Pak Solihun arep nyumbang.
0: Nyumbang apa?
1: Nyumbang lagu.
0: Ya ora apa-apa.
1: Lah sih ndarane nyumbang duit, kok ora ngerdika anu ya Pak. Ngerdika ijab kok iku lah nembe nyumbang duit. Iya. Cikin nyumbang orden lagu nyanyi di situ ora apa-apa.
0: Karo YouTube pe ora apa-apa kok siki mbok bisa.
1: Karo YouTube bisa, tapi yang karo orden kan berasa kayak penyanyi temenanan. Iya, penyanyi orden ya Pak. Eh Pak Solihun teh lagi medang ngetaken kok. Nggih matur kesuwun Pak Solihun.
0: Kalau medang ya penak ya.
1: Iya karo medang kowe ke Medinar Bali.
0: Iya,
1: hati-hati.
0: Ning
1: Pangkangkung.
0: Misale ngerti nang dalan.
1: Ana apa kae kowe?
0: Karo sing kena klambi abu-abu nang kowe kerudung putih berarti kowe Medinar.
1: Medinar. Iya.
0: Celuk pemet.
1: Celuk pemet kae kowe ya, Med Medi. Medi na na na na. Dadine Medina ya, lewati alas kayak Medina.
0: Pertama dengan temannya Medi.
1: Iya kok ya Medi anggar kan ene ana loro ya siji siji. Kayak kembar jane ya, karo tapi kok beda ya. Kepriwesine
0: karo Medi dan Medi.
1: Aduh, oke. Bunda Mustolinga kayak teluk-teluk dik.
0: Apa?
1: Masih monitor kayak sambil ngentasi pari. Lagune Bandrong Kulon, Mas Dika, Mbak Tiwi.
0: Siap, teglundungna apa ora maring ndi?
1: Kayak maring ngana wadas dhuwur.
0: Oh, kuripang.
1: Iya. Kayak Dika kayak gemien kakak
0: enak kana.
1: Iya. Lidane kok ora ketemu Bunda Mustol.
0: Iya.
1: Enak kana, iya.
0: Aku nginep nang dekepak siapa jenengane?
1: Nang di
0: dekepak Kadus lah mbien.
1: Weh bunda, kenal Pak Kadus apa orang?
0: Pak Kadus muda.
1: Pak Kadus muda?
0: Hmm.
1: Weh, iya kan lu Dika bubu nang kana. Aku weh
0: ya di ya.
1: Nang kelas saya Dika.
0: Camping kok.
1: Ya kan ujarku
0: anak kayak anak apa jenengane pelang-pelang jalan sing nang.
1: Iya, tulisan.
0: Ana tulisan nih. Iya. Nah, kuen tulisan dari Unuge. Nah, kue gawean,
1: gaweane Dika dan kawan-kawan. Kelompok apa? Mian melati apa mau?
0: Cengkeh apa ya?
1: Lah kan kelompok kayak gue ya, pingin banyong tuku jarane anakku. Anu mama nyong nang kelompok kae bougainville kayak gue. Oh. Gue kelompok apa Dika?
0: Cengkeh. Mbako lah.
1: Ya pun semua arti mbako. Ya pun kayak Pak Ripan.
0: Iya
1: ya.
0: Pak Ripan bener Pak Ripan.
1: Eh dikirimi fotonya Bunda Mustol karo Pak Ripan kaya singgah ambil pink.
0: Masih kaya, nom
1: kaya Pak Kaduse
0: karo ibunya iya. Juga
1: karo Mama Ripan.
0: Mama Ripan juga iya. Pokoknya sih ngedak kuburan.
1: Kaya Pak Ripan anu umay nang kuripan ya.
0: Ngarepane nang eleran kae.
1: Oh iya, ngarepane
0: nang eleran. Apa jeneng iki bumbu mustol?
1: Temen bumbu mustol maring endi maning lurus maring dhuwur kene bumbu mustol.
0: Oh ming dhu.
1: Ya, kok ngerti SMP telu. SMP telu kan kesugihan.
0: Ora ngerti nang kene
1: SMP. Oh, main manjat maring dhuwur kana. Tingkate tanggane luar biasa. Dadi ora ngana, inyong pe kesel banget kok maringane ya, Bun. Oh ngalor si titik ini Bu Mustol. Karo kae Bun, karo SMP telut cerok mbok ya ngene Bu Mustolinga ya. Kae nang kana kulone jere. Ketane ne tak kurban ngalor.
0: Tekan
1: SMP
0: kan
1: ngulon.
0: Berarti ngundi gue pasline.
1: Ngalor nge urung mari ngidul kan ya Bun. Urung ken me ngalor karo ngulon.
0: Intinya tengah-tengah ya.
1: Iya kaya dan arti cul nang kana kayong betah banget kok di betahe ya ngelemaringi seorang anak pemandangan indah banget di sekitar kita.
0: Tapi aja pas lagi stres pak yang ngelemaringan
1: aja kalau angger stres ngomong-ngomong di kamu kok harus stres malah ngelundung ya bu ngerepoti ngelundung ngerepoti bunda mustolinga ngerepoti
0: pasarnas
1: mbok. Iya pasarnas ya direpoti antalvan madam kebakaran ngerani anak bakaran orang anak mau ngelundung coy bahaya cemari ngana-ngana dika cokon nari ngana bun aja dititok nak
0: iya kan tapi tau istomi ngana kok
1: mesti tau ya tapi nangkana mbok betai banget mbok
0: betai banget
1: oh nyong banger melaku-melaku mari ngana bunda mustolingan
0: tapi kurung ngomong camping nang koripan
1: iya oh ya jerku camping biasanya nang pegunungan
0: iya mandan mari ngana ya jeruk legian nang anak
1: oh iya iya iya cara gue pancen belandrang lurus terus belok mari ngana apa mari ngana
0: mari di
1: mengana kayak lu arah maringana aparane wetan wetan kan ngana kulon maring kulon lurus peleng karena jebol-jebol metu-metu tekan kae bandara Tunggul Wulung
0: emang iya oh
1: lapangan golep
0: kae anu ndondong
1: iya
0: lepeng
1: iya iya lepeng gue lurus blendrang bae maringana
0: oh, iya,
1: iya, iya, lapangan iya. Golep iya karena jeruk legi kue maringane Pos Kirno
0: kae terkait almarhum kae apa?
1: Siapa?
0: Mas Insani.
1: Oh iya, ya ya daerah kono kue. Iya, apa ya rane ya?
0: Sangkan Paran.
1: Sangkan Paran, iya. Iya kae. Oke oke oke, ke Bunda Mustolinga.
0: Dipun. Di siapna urung lagu nek di Palang.
2: Pak Agus ngalor terus nembang ngutung belok kiri terus sekan kae. Reweng reweng idul.
1: Oh iya.
2: Tekan Prolima.
1: Tekan Prolima.
0: Oh, bener.
1: Oh iya bener Bun, bener banget nyong banger kan cokan maringan alang lemboy. Tapi ya teman-teman yang orang ngerti jenengan Edik ya, tapi nyongan mana iya
0: tuku rujak aja loh
1: ya mbak nah Proliman kayak anak rujak makanan nang pinggir gili ya
0: iya enak banget
1: rujak ya enak banget nang rujak bebek jenengnya Proliman tapi ini karo kan kembar
0: kembar ya
1: iya saudara bebek karo bebek mbak iya kita kwai lagunya anak kok macam berita disit
0: nyong tak bisa diurung sih cek gugur.
1: Iya mbok wis dadi nangane ta urung wong nangane wis dipindah.
0: Iya.
1: Iya, ya lek aja padha mari ngene-ngene niki warga percaya. Ki nggo Bunda Mustolinga niki, Bun.
0: Monggo.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
6: Aku sedang nimba air, Roma.
5: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
6: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
5: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
7: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
8: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tupo ka na yun, kay masaya na waktu, 15 minutes man, ngon tupo ka roti ni Kapil, ya. Iya ko, sinang pangat ko, anggar kong tupo ya, wilay yan, tupo kaya gue kan kudunin tupo bareng karo patire kaya gue, tapi nyong, ya seprana-sepranen, tupo dewekan. Karo Dika, mok, iya karo Dika, kok, kaya untung karo Dika, Dik, ya serampung, Dik, ngana Dik, maca Dik, Dika kon maca berita lah. Apa aku harus melun topok maning?
1: Stelaan,
0: topok Stela, apa? Ya, ke tak simpene nang nyong beritane. Ke tak simpen nang manis. Lah, tak simpen
1: oh,
0: nang
1: iya,
0: bila ya.
1: Mutan. Iya, ini dong kayak kakak enang.
0: Kakak enang kono
1: kuripan.
0: Kuripan, iya.
1: Lah, selain gawe pelang-pelang jalan, lah gue gawe sumur bor.
0: Gawe sumur bur kue
1: masjid apa musola sing anyar kae
0: iya
1: sina pinggir dalan bu masjid tinggo apa ora
0: iya iya masjid tinggo apa ora kue bunda mustolinga nang kana Dika gawe sumur bor
1: teman-teman
0: kue bersama teman-teman dadi bocah-bocah KKN kue jasane ya berjasa ya nggo lingkungan pamaning lingkungan sekitar genah wong anu andi arane jenengane apa universitas
1: Nahdlatul
0: Ulama Al-Ghazali Unuga kan nang daerah kana ya mbok
1: ora sebenarnya kan nang KKN nang luar kota panang di nah kuwi kebetulan pas dong jaman kuwe jaman semono lagi kopi
0: iya lagi kopi dadi ne ora oleh ngendi-ngendi lagi pada di lockdown sing nang luar negeri ora oleh ngendi-ngendi ya sing nang Indonesia ya ora usah ngendi-ngendi nang ngene negarane dhewek wae nang kotane dhewek nang desane dhewek kaya kuwe dadi semenane Dika nang desane dhewek kana ya
1: betul jadi enggak usah sanitasi
0: iya
1: ya, senengane kaya tempat cuci tangan
0: iya terus iya
1: melihat dalan-dalan iku langka pelang dalan nih
0: ngasih
1: muka anak kurir pada nyasar nyusungna paket
0: iya so. Tapi nah. Zaman semenane urung pati ya
1: iya
0: urung pati ya kurir iya siki bermanfaat banget
1: iya bermanfaat iya orang ketampur iya. Pirang blindi
0: iya iya anak tulisane nang ngarep depan nang kok kesasar brother maring dising orang aneh ya
1: guys dongkai masjidnya tembi masih harus dibangun apa direnovasi
0: iya siki masjidnya istati apa urung kayak bunda istati main ya iya kayak musola pak Kiai Basuki sing tenar kue Mas Dika iya
1: oh iya
0: ini Pak Kiai Basuki esi tinggu
1: iya iya
0: terus pas aku lagi sakit lambung setahun Bawi oh tahu sakit lambung Bunda Mustolinga setahun cuy banget ya biasanya kan nyong anggar sakit lambung kayak atus sarapan terus mari
1: cuma angel kon madang angel
0: iya kayak mah jenenge nyong nek nyong kencot ya nek Bunda Mustolinga kayak sakit temenanan mangane marinya bertahap
1: alhamdulillah wis sehat
0: sehat Bunda Mustol siki sehat tukang olahraga barang nek suka-suk nyetel kok GPS-an kayak kan karo olahraga goyang-goyang
1: pit-pitan
0: pit-pitan iya jogging iya alhamdulillah wis mari kaya Bunda Mustoli ngadar kamu
1: ya wis tak tinggal maring burisit kaya ya, lanjut topokan karo
0: ya, iya lanjut topokan karo nyong mengko nyong be arepan pamitan tapi kan anu urung waktune pamitan ya dikadisit kaya anak tugas negara bagian berita iya tugas maca berita radika ya nih engko pada diringok na

kon update informasi seputar kota Cilacap kayak gue Cilacap Raya ya. Iya, nek kepengen macam-macam berita kayak gue karo turunan kayak gue ya bisa ndeleng bae maring website Bercahaya FM, bercahayafm.cilacapkap.go.id gue ya. Bisa ndeleng nang kono. Iya, ana foto nenyong barang. Ala kae. Iya kocan ya, ana fotone nyong, ana fotone Vita, kan ana fotone Dika barang nang kono komplit kok, fotone sapa-sapa bae anak. Iya, kae. Nang website bisa disetel radione Bercahaya, ana radione nang kono. Iya. Anu 24 jam, mbak monitor lah singkong, ngerbangi-bangi jam 11 tutup ke priwe, mon ini shhh, kayak gue ya bun. Iya, bung anu 24 jam nyetele. Luar biasa, mantap lah pokokane ya. Iya, oke, bunda mustolinga. Lah, gue ngesuk ya warga Bercahaya. Anu, apa jenengane? Sedalam maning berarti kiye mbok bulan Agustus kan sedalam maning nang ngendi nge-save miki. Iya jajal ngono dikoleti miki kayong kena anu nang jabat dik nge-save dik orang mlebu folder kayong. Lah kayak ya Bunda Sutira sugeng siang, Bunda Sutira sugeng sore ding ya wis mlebu maring sonten kayak gue mbok ya lik ya. Pun lebet sonten kie. Iya sugeng sonten warga Bercahaya sing lagi pada monitor leh kayak monitor lagune lagu apa harane lik anu lagu Calungan Banyumasan enak banget. Iya, lagu Calung Banyumasan. Iya, anak apa jenengane sing mbokae lik biasane nang ebeg-ebegan ya, nang Calungan ya. Nang endi? Anu lenggeran kaya gue, janangar andelang lengger kaya gue mbok. Enak kepenak ya lik. Iyalah, disiap-siap nak, kayak persiapan kan anggar persiapan gue yang kok dati nek mateng ya, anggar hari-hari kayak gue mateng kayak Radio Bercahaya ngesuk tanggal loro kayak gue ini kepingin mengadakan pertemuan fan, ayo dulur-dulur kabeh pada menyengkuyung kayak gue jam sang esuk ya kan dinane dina minggu, dipilih minggu soalnya semenane kae dipilih dina setu, iya melasi anggar sing setuan tetep embret kayak gue. Iya anggar dina minggu kan pada perayaan ya lik. Jadi ini bisa melu hadir kayak gue, bisa melu teka. Iya cuman ini karena sing sedulur sing ado-ado arep teka yang ini kayak gue ya, bukan kepengen ketemu kanca patir kayak gue. Iya kok anak nyanyi-nyanyi nembarang. Iya lomba hadiah apabila masalah hadiah sih engkau tenang baik kayak Bos Kirno jare juga menyediakan ya. Bos Kirno Berkajaya iya donaturnya emang kake Mama Rizky kayak baik ya wis menjadi donatur kayak Mama Rizky ya, terima kasih banget Mama Rizky kayak singan yang peterangan. Iya kok kayak iya ana maning soalnya anggar panu nang pertengahan ya lik nang pertengahan biasanya ana acara nang kelurahan nang kecamatan ngene TV kae nang kecamatan Cilacap Utara. Iya ana pawe, ana pawe ke pawene kan warna-warna ana pawe karnaval jalan kaki, pawe sepeda hias gue tanggal urutan maning bok 18-19 kaya gue ana pawe pembangunan boklik, macem-macem banget mulane dipilih gue tanggal-tanggal nom, kasik banget ya gue tidak apa-apa, tidak mengapa soalnya kena waktunya dibagi-bagi ya. Jadi pawai karnaval gue nek gini nyong tanggalnya tanggal 15 ya, nang Cilacap Utara gue lik. Iya mengko kelaminnya ya macem-macem. Ana sing klambi pakai kebaya. Oke ya pasukan-pasukan yang ngarengawak klambi tradisional kayak mesti ayu-ayu banget. Iya disanggul digelung barang ya.
di apa kaya lah mentul-mentul barang dinggo iya ana sing nganggo jarit ana sing nganggo sarung warna-warna pangetokan ya lik ya iya ana sing anu dokter-dokteran kaya gue ya ana kaya suntik aja suntik-suntikan ya lik oh ana sing abdi TNI uli polisi kaya gue pramuka biar apa-apa ya ngoklam bis arjana gue ngangguk lambis seragam sekolahnya kena TK, SD, SMP, SLTA tapi permasalahannya yang ngangguk lambis TK ke angel iya, soalnya kan TK-nya pancen cilik-cilik banget ya ngangguk lambis TK kan anak SD sing kelas 6 kayak bongsor jadi ini nang mamane ya mungkin cukup ya tapi yang ngangguk TK mah angel banget kayak kecuali jahitnya dewek ya iya, lik lah niki berhubung wedale sampun telas dadi TV gapir pan pamitan kuku dan ya dik ya matur kesuwun sangat atas kebersamaannya nanti bersama rekan Dika di setengah lima sore warga bercahaya akan disuguhkan informasi aktual seputar kota Cilacap wonten lintas bercahaya TV Kapi pamit undur TV ini pamitan kepareng sampai jumpa besok bakal Yumarko tesi prayan kaya ya masih jalan-jalan pak dokar tadi ngesuk ya bersama TV Kapi maning jam 12 ngantikna jam 4 ya warga bercahaya terima kasih atas kebersamaannya bercahaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
8: Mayuh, Li.
5: Arep ngendi?
8: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayuh.

0: menjawab kebutuhan informasi Anda. Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
1: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
2: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
3: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
4: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
5: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan sejumlah.
6: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
7: Hanya one man show.
0: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pemkab Cilacap meluncurkan Si Panda dan Lentera Emas perkuat tata kelola digital. Perda TJSL dan pelaksanaan APBD TA 2025 diresmikan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bass untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap meluncurkan dua inovasi digital, yaitu sistem informasi pangan terpadu berbasis kecerdasan bantuan Sipanda dan Lentera Emas layanan Dewan Terpadu Responsif Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat dalam rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan Rakor POK APBD Tribulan 2 Tahun Anggaran 2026 di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKA di Kabupaten Cilacap pada Selasa 21 Juli 2026. Peluncuran dilaksanakan secara simbolis oleh pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya didampingi pejabat sekretaris daerah Anissa Febriana. Pada kesempatan yang sama, pemerintah Kabupaten Cilacap juga memperkenalkan desain tipografi Cilacap Bercahaya sebagai identitas visual baru daerah. Dalam arahannya, Ami mengatakan transformasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus mampu mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Sipanda merupakan inovasi yang digagas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Budi Haryanto. Sistem ini mengintegrasikan data pangan dari berbagai organisasi perangkat daerah ke dalam satu platform berbasis kecerdasan buatan sehingga dapat menyajikan informasi secara real-time sebagai dasar penyusunan kebijakan ketahanan pangan daerah. Sementara itu, Lentera Emas merupakan inovasi yang digagas Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap Basuki Priyonugroho. Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada DPRD secara digital, sekaligus meningkatkan transparansi, serta mempermudah pemantauan tindak lanjut pelayanan legislatif. Selain meluncurkan dua inovasi digital, pemerintah Kabupaten Cilacap juga merilis desain tipografi Cilacap Bercahaya sebagai identitas visual baru yang akan digunakan dalam berbagai media komunikasi dan publikasi resmi pemerintah daerah. Peluncuran tiga inovasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian Rakor POK APBD Tribulan 2 Tahun Anggaran 2026 yang membahas evaluasi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran perangkat daerah hingga semester pertama tahun ini. Pemerintah Kabupaten Cilacap berharap inovasi tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintah berbasis data, mempercepat pengembalian keputusan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.
1: Lintas Bercahaya.
0: Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU Cilacap, Hermawan Budiantoro, melakukan kunjungan kerja Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Tengah di Semarang pada Senin 20 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pertamina dengan Kejati, khususnya di bidang layanan dan bantuan hukum. Dalam kunjungan ini, Hermawan didampingi PJS, Manager Health Safety Security and Environment atau HSSE, Adi Firmansyah, serta Area Manager Communication Relations and CSR Agustiawan dan pejabat dari fungsi terkait. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Teguh Subroto, di ruang kerjanya. Hermawan Budiantoro menyampaikan kilang Cilacap memiliki peran strategis sebagai salah satu kilang terbesar di Indonesia. Kilang Cilacap bertanggung jawab menyuplai sekitar 34% kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM nasional dan sekitar 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Menurutnya, dukungan pendampingan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan sekaligus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Teguh Subroto menyambut baik kunjungan jajaran manajemen Pertamina Patraniaga RU Cilacap. Ia mengapresiasi komitmen Pertamina dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan. Teguh menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah siap bersinergi dan memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki, khususnya dalam layanan bantuan hukum guna mendukung kelancaran operasional objek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi ketahanan energi Indonesia. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, ditandai dengan diskusi mengenai berbagai peluang kerjasama yang dapat terus dikembangkan di masa mendatang. Sinergi antara Pertamina dan Kejaksaan diharapkan mampu memperkuat kepatuhan hukum, mitigasi risiko, serta mendukung keberlangsungan operasional kilang Cilacap dalam menjalankan tugasnya menjaga pasokan energi bagi masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas melakukan pemindahan sebanyak 115 warga binaan berisiko tinggi atau high risk ke Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Nusa Kambangan. Warga binaan tersebut dipindahkan guna mendukung proses pembinaan yang lebih efektif. Juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti merinci, 79 warga binaan berasal dari wilayah Sulawesi Selatan dan 36 warga binaan lainnya dari wilayah Jawa Timur. Rika menambahkan, pemindahan warga binaan ini juga dilakukan sebagai bagian dari kebijakan penguatan pengamanan nasional di lingkungan permasyarakatan seluruh Indonesia. Rika menjelaskan, sebanyak 79 warga binaan diberangkatkan dari lapas kelas 2B Maros menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar pada 17 Juli 2026. Selanjutnya, mereka menempuh perjalanan laut menggunakan KMDLU menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan transit sementara di lapas kelas 1 Surabaya. Kemudian, pada 19 Juli 2026, sebanyak 36 warga binaan kategori high risk dari Jawa Timur bergabung dengan rombongan tersebut, sehingga total menjadi 115 warga binaan. Selanjutnya, rombongan diberangkatkan menuju Nusa Kambangan melalui jalur darat dengan pengawalan ketat. Rombongan tiba di Pelabuhan Wijayapura Cilacap pada Senin 20 Juli pukul 01.20 waktu Indonesia Barat dan melanjutkan penyeberangan menuju Pelabuhan Sodong, Nusa Kambangan. Seluruh warga binaan beserta petugas pengawal tiba dengan selamat pada pukul 01.40 waktu Indonesia Barat. Seluruh rangkaian kegiatan pemindahan 115 warga binaan kategori high risk dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur menuju Nusa Kambangan berlangsung dengan aman, tertib dan terkendali berkat sinergi seluruh unsur yang terlibat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali disampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
3: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
2: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kecamatan Cimanggu bersama jajaran pemerintah desa dan pemangku kepentingan setempat secara resmi memulai pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH bagi Bapak Idin Sahirdin, warga Dusun Cimanggu Wetan RT 2 RW 2 Desa Cimanggu pada Jumat 17 Juli 2026 belum lama ini. Pembangunan rumah berukuran 5x6 meter tersebut diawali dengan prosesi peletakan batu pertama yang dihadiri langsung oleh Camat Cimanggu Agus Priharso. Kegiatan tersebut menjadi momen krusial dalam menghadirkan tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan layak huni bagi penerima manfaat. Camat Cimanggu Agus Priharso menyampaikan bahwa bantuan pembangunan rumah ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap warga yang belum memiliki tempat tinggal sendiri. Agus menjelaskan bahwa seluruh komponen bangunan rumah berukuran 5x6 meter ini didukung oleh partisipasi aktif dan swadaya warga sekitar. Ia berharap kebaikan serta amal jariah dari seluruh pihak yang terlibat dapat membawa keberkahan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga penerima manfaat. Berikut keterangan Camat Cimanggu Agus Priharso.
5: Bersama-sama melaksanakan peletakan batu pertama pembuatan rumah untuk Bapak Idin Sahridin. Pak Idin ini tidak mempunyai tempat tinggal. Dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Kades beserta seluruh perangkat yang ada di Cimanggu ini sangat luar biasa bergotong royong untuk mewujudkan agar Pak Idin ini mempunyai rumah sendiri ukuran 5x6 meter, dan seluruh komponen untuk bangunan ini dibantu oleh warga. Ini sangat luar biasa, warga Cimanggu, atas kekompakan, kebersamaannya. Kita berharap agar rumah ini bisa segera dibangun, kemudian diselesaikan, sehingga rumah ini dapat segera ditempati oleh Pak Idin dan keluarga.
0: Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan elemen masyarakat, program bantuan RTLH ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, tetapi juga terus merawat tradisi gotong royong dan kepedulian sosial di wilayah Kecamatan Cimanggu.
1: Lintas Bercahaya.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap terus memperkuat komitmennya dalam menjaga dan melegalkan aset-aset keagamaan milik masyarakat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap, Haji Aziz Muslim, menyerahkan secara langsung 19 sertifikat tanah wakaf dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf yang bertempat di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Kedung Reja pada Senin 20 Juli 2026. Seluruh bidang tanah wakaf yang telah bersertifikasi resmi tersebut dikelola oleh Nadzir dari Nahdlatul Ulama atau NU. Aset-aset ini diperuntukkan bagi kepentingan sosial dan keagamaan, meliputi tempat pemakaman, musola, masjid, serta sarana penunjang lainnya demi mendorong kemakmuran dan kemaslahatan umat di wilayah setempat. Langkah percepatan sertifikasi ini dinilai sebagai upaya strategis untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus menghindarkan potensi sengketa lahan di masa mendatang. Dengan status legalitas yang jelas, tata kelola dan pemanfaatan tanah wakaf dapat berlangsung secara optimal, aman, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan administrasi wakaf yang tertib, produktif, serta membawa dampak nyata bagi kehidupan keagamaan masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Keputusan penting bagi arah pembangunan dan akuntabilitas keuangan di Kabupaten Cilacap resmi diketok. Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR di Kabupaten Cilacap menyetujui penetapan dua rancangan peraturan daerah atau Raperda menjadi peraturan daerah atau Perda dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna lantai 2 DPR di Kabupaten Cilacap belum lama ini. Persetujuan bersama ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penetapan keputusan DPRD yang disaksikan langsung oleh jajaran Forkopimda, PJ Sekretaris Daerah, dan para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD. Dua regulasi yang disahkan tersebut mencakup Perda tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha serta Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025. Langkah ini menjadi payung hukum baru yang memadukan

0: transparansi pengelolaan anggaran daerah. Menanggapi catatan evaluasi atas pelaksanaan APBD TA 2025, pemerintah daerah memastikan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI akan ditindaklanjuti secara serius demi mempertahankan predikat tanpa wajar pengecualian atau WTP pada tahun-tahun mendatang.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten.

0: Potensi Lacau
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda kali ini dengan sebuah kisah peristiwa gempa yang ternyata sudah terjadi di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan tertentu mengapa sampai mengguncangkan bumi hingga menelan korban di zaman Nabi. Kaum Nabi Musa alaihi salam, yakni Bani Israel, melihat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk dari peringatan. Mulanya Nabi Musa memohon ampunan serta meminta 70 orang pilihannya menghadap Allah Ta'ala usai mereka semua berbuat salah. Mereka rupanya tidak ingin beriman sebelum melihat sendiri tanda kekuasaan Sang Pencipta. Bersama Nabi Musa alaihi salam, 70 orang dari kaumnya naik ke Bukit Tursina. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan gempa yang begitu kuat hingga mereka semua pingsan. Kisah tentang gempa di masa Nabi Musa alaihi salam ini tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 155.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda kali ini dengan sebuah kisah peristiwa gempa yang ternyata sudah terjadi di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa taala memiliki alasan tertentu mengapa sampai mengguncangkan bumi hingga menelan korban di zaman Nabi. Kaum Nabi Musa alaihi salam, yakni Bani Israel, melihat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk dari peringatan. Mulanya Nabi Musa memohon ampunan serta meminta 70 orang pilihannya menghadap Allah Ta'ala usai mereka semua berbuat salah. Mereka rupanya tidak ingin beriman sebelum melihat sendiri tanda kekuasaan Sang Pencipta. Bersama Nabi Musa alaihi salam, 70 orang dari kaumnya naik ke Bukit Tursina. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan gempa yang begitu kuat hingga mereka semua pingsan. Kisah tentang gempa di masa Nabi Musa alaihi salam ini tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 155.

واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Woi, cok, ya, lim, asam banget, tambah gede ya.
11: Iya, ya, selamat datang. Kamu nembak RT kan, wira anak tuh ya.
10: Selamat. Kanca STM. Kenalan,
12: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak ya aku bisnis.
10: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo malam.
11: Ya enak, ya mau
10: bukan cicit-cicit. Kalau petanung ya.
11: Nih kalau kau yang pak cukai nih pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mana nih aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perutnya gue rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Tidak
10: sedaya kain lah, kan tapi enak pak.
11: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biaya ini gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion-liane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul-betul, bro.
11: Nah, sedulur, ayo dalek nang kawasane kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring Bea Cukai. Ki nomere.
10: Dari kes ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku. Ora nunduk karo royo. Woi, kok kotrine kene iki?
13: Bro, aku ana keperluan nyurkam di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu
1: kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
2: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang kana sisan gawe tuku semen kaya kana nggo dandan dapur tiana
2: ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Ih Pak, ih nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul bu.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
10: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
11: Aku sedang nimba air, Oma.
10: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
11: Ini juga sumurnya butek dan sat, Rom.
10: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya
1: diskon pemasangan sambungan rumah baru 20% dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai Kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
12: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
7: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NI.

0: mertua atau masih pindah-pindah rumah. Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Cahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Ketemu lagi malam hari ini ya di Melodi Memori. Tepatnya di hari Selasa 21 Juli 2026. Dan saya harap sampai hari ini Anda masih tetap sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima ya. Seperti biasa, sampai jam 9 malam nanti kita bakal bernostalgia di sini. Yang mau gabung di 08112605443 atau yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
7: Ika kau pengen ngerokok sih orang kaya waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kaya waktu rokok legal gue sih anak pika tukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
10: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
11: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
12: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
13: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
14: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
13: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
14: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
12: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
15: Berbabaran ra kenang lamun yuk. Nang apa jene?
16: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
15: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
17: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
18: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Kalau kita bicara tentang kenangan indah, sering punya cara unik untuk tetap hidup ya warga bercahaya. Kadang muncul saat dengerin lagu lama, atau mungkin juga mencium aroma tertentu, melihat foto, atau mengunjungi tempat yang pernah berarti. Hal-hal kecil itu bisa membawa kembali perasaan yang dulu pernah kita alami, ya kan? Yang membuat kenangan terasa indah bukan hanya karena semuanya sempurna, tetapi karena kita melihatnya dari jarak waktu. Momen yang dulu terasa biasa, ngobrol sampai larut malam, perjalanan singkat, makan bersama keluarga atau tertawa sama teman-teman, sering justru menjadi kenangan yang paling berharga. Ada ungkapan yang menggambarkan kenangan indah gak mengajak kita hidup di masa lalu, tetapi mengingatkan bahwa kita pernah mengalami momen yang layak untuk disyukuri ya, warga bercahaya. Kenangan juga bisa terasa pahit ketika kita merindukan seseorang atau sesuatu yang sudah berubah. Ya, wajar kalau kenangan menghadirkan rasa hangat sekaligus ya sedikit sedih ya. Kalau boleh tahu, saat Anda bilang bicara soal kenangan indah, apakah yang Anda maksud adalah kenangan tentang seseorang, keluarga, persahabatan, atau masa tertentu di dalam hidup Anda? Oke, kali ini Arta ketemu dulu deh sama yang pengen online di 08112605443. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kumbang Asmara. Ya.
1: Gimana lagunya? Menjaring Matahari.
0: Menjaring Matahari. Oke, punya beat gak ada ya?
1: Salam buat Tuhan dong. Mama Santika, Tondot, Bos Kirno, Mama Rizky, Pak Sukar, Pak Angel. Terus Pak Sultan Suwati. Umum hati ini Mbak Vision.
0: Terus
1: tuh juga buat Bu Lastri.
0: Ya,
1: semuanya saja lah.
0: Oke,
1: okay. Mas Arta Metukas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mas Hanto yang ada di Dr. Sutomo. Tadi kebetulan Hey Jude-nya udah Arta puterin ya, dari The Beatles. Ada Ibu Maharani juga yang ada di Lingkar Timur. Malam hari ini juga pengen dimainkan untuk gitarnya, Daun-daun Kering. Salamnya buat semuanya. Buat Artanya makasih. Oke, terima kasih kembali.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, cok, ya, asam banget, tambah gede ya.
2: Iya, ya, salam. Kamu ini Pak RT, ngambil anak ke ya.
1: Selamat. Kanca STM. Kenalan, kenalan.
3: Ini dari kanca kok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo malam.
2: Iya enak, ya mau
1: buat cicit-cicit. Kalau petanyong ya.
2: Nih lo kok langka, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mending nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
1: Nggak sedaya kayak larang, kisimukan tapi enak pak.
2: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul teman bro.
2: Nah, sedulur, ayo cariin kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing tuh rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
1: Jadi kasih ngomong kau siapa? Belum ngaku, udah nolok ini rumah yang woi, kau terima kaya lagi ya.
4: Bro, aku ada keperluan, mereka minta penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Seperti sebuah simfoni yang terdiri dari berbagai nada yang berpadu indah ya warga percaya. Jadi hubungan dua orang juga digambarkan menjadi harmonis ketika saling mencintai. Lirik-liriknya menggambarkan bahwa pasangan menjadi sumber semangat ya, menghapus kesedihan dan juga membuat hidup terasa lebih bermakna. Ungkapan seperti berpadunya dua insan dan melahirkan kedamaian ini menunjukkan bahwa hubungan yang baik membawa ketenangan batin dan juga kebahagiaan ya warga percaya. Jadi di lagu ini menyampaikan pesan bahwa cinta yang tulus mampu mengubah hidup seseorang jadi lebih indah, penuh harapan dan harmonis ibarat sebuah simfoni yang merdu.

0: kenyang pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-mentul.
1: Kayu kuwi lah.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Janwara tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone pak Kirno petelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
7: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
6: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
7: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
6: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
7: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
6: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
7: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
8: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Keputusan penting bagi arah pembangunan dan akuntabilitas keuangan di Kabupaten Cilacap resmi diketok. Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Cilacap menyetujui penetapan dua rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah Perda dalam rapat paripurna berlangsung di ruang rapat paripurna lantai 2 DPRD Kabupaten Cilacap belum lama ini. Persetujuan bersama ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penetapan keputusan DPRD yang disaksikan langsung oleh jajaran Forkopimda, PJ Sekretaris Daerah, dan para kepala organisasi perangkat daerah OPD. Dua regulasi yang disahkan tersebut mencakup Perda tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha serta Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025. Langkah ini menjadi payung hukum baru yang memadukan peran aktif dunia usaha dengan agenda prioritas daerah. Regulasi tersebut diproyeksikan mampu mengoptimalkan kontribusi perusahaan agar berjalan seirama dengan program-program pembangunan yang tengah dikencarkan pemerintah daerah.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap, jam 8 malam lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Arta masih temani Anda di Melodi Memori malam hari ini. Lumayan masih ada waktu 1 jam kurang lebihnya untuk bisa Arta mainkan gita-gita pop Indonesia dan juga mancanegara. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request gitanya di 0811 260 543.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif, berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tausen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tausen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Halo, selamat malam nih buat Kang Arjuna yang ada di Kroya. Malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya. Salamnya buat Mas Parjen, Mak Daryani, Babe Sukar, Mbak Oza, Mbak Martiani Gatsu, Mbak Kartim, ada Pak Hadi juga yang ada di Aji Barang, Mama Rizky di Petarangan, dan semua yang lagi monitor Bercahaya. Buat Mas Artanya sama tugas sampai tuntas. Arta ketemu juga sama yang online di 0811260543. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum. Melodi Memori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ye, radione mandan anu timbul tenggelam suaranya Mas Arta.
0: Oh iya, berarti radionya Mama Rizky
1: yakin tuh. Yakin kayak ora pati ya kedengeran.
0: Tapi di sini enggak.
1: Ya. MN-nya ya gue apa? Cinta dan Permata.
0: Ya.
1: Ya. Salame. Dan ora krungu banget tuh.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya kanggo kabehan bae lah sing wis anu nyalami nyong ya matur nuwun. Anggo Mama Cantika, Mbak Osa, Mbak Bunda Arti. Terusan Kang Arjuna, Pak Seja Marjono, Pak Kamin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Mas Dimas, Kang Arjuna, Babe Sukar. Anggo semuanya ya. Moga sehat selalu. Yakin orang kedengeran Mas Arta?
0: Ya berarti di situ Mas yang.
1: Pertuasannya apa sinyal ya?
0: Sinyalnya mungkin. Kalau di sini lancar-lancar aja, semua yang dengerin juga lancar aja tuh, nggak ada yang.
1: Oh iya. Ya moga-moga aku anggar mendoan pas digoreng lancar lah.
0: Iya.
1: Matur nuwun Mas Arta.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, nini ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya gue ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat taunin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon seluruh legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
8: Aku sedang nimba air, Oma.
7: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
8: Ini juga sumurnya budek dan satrom.
7: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
9: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kok waktu kau mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
4: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kudene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan

1 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, ada sebuah istilah, sampai rambutmu memutih, lukaku tak akan pulih. Jadi istilah ini benar-benar menyakitkan ya, tertipu oleh wajah lugu seseorang yang sangat kita sayangi. Oke, sampai di sini Arto temani Anda di Melodi Memori. Insya Allah besok kita masih berjumpa lagi. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi Jawa Tengah dalam berita. Dan satu kita terakhir untuk apa lagi dari Nike Ardila. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Pendengar radio di Jawa Tengah, senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, 10 panti sosial di Purbalingga jalani akreditasi Kemensos. Selama liburan, pengunjung perpustakaan Kudus meningkat. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Sebanyak 10 panti sosial di Kabupaten Purbalingga saat ini tengah menjalani proses akreditasi dari Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia sebagai bagian meningkatkan mutu pelayanan, memastikan standar pengasuhan terpenuhi, sekaligus memperkuat peluang panti memperoleh dukungan program pemerintah. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 10 panti sosial di Kabupaten Purbalingga saat ini tengah menjalani proses akreditasi dari Kementerian Sosial Kemensos RI sebagai bagian meningkatkan mutu pelayanan, memastikan standar pengasuhan terpenuhi, sekaligus memperkuat peluang panti memperoleh dukungan program pemerintah. Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Linda Wati, mengungkapkan saat ini baru satu panti sosial di Purbalingga yang berhasil meraih akreditasi A, sedangkan puluhan panti lainnya masih perlu meningkatkan kualitas tata kelola agar memenuhi standar pelayanan minimal SPM. Tantangan terbesar akreditasi panti asuhan, diterangkan Linda, bukan hanya pada sarana dan prasarana tetapi juga tertib administrasi. Menurutnya, administrasi yang tertib dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan panti sekaligus memastikan sinkronisasi nomor induk kependudukan NIK anak asuh agar penyaluran bantuan sosial dari pemerintah lebih tepat sasaran. Selain itu, proses akreditasi tidak hanya menilai kondisi fisik panti tetapi juga sistem pengelolaan kualitas sumber daya manusia hingga mekanisme pelayanan kepada anak asuh yang tidak hanya dilakukan asesmen sederhana seperti hanya sebatas melihat kondisi ekonomi keluarga.
2: Jadi akreditasi itu adalah kewajiban LKS. Sebenarnya bulan Juni kemarin kami ya hanya mendampingi, nggak ikut menilai. Diundang ikut akreditasi hanya 5 sebenarnya. Tapi kemarin jadi 5 itu tambahan di luar yang diundang. 6 reakreditasi. Yang 2 itu dia sudah habis masa reakreditasinya. Nah, 2 lagi baru ikut. Tinggal menunggu hasil biasanya sekitar bulan Agustus atau September keluarnya.
1: Linda menambahkan terkait dengan akreditasi panti asuhan di Purbalingga, Tim Balai Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS Kemensos RI telah melakukan visitasi langsung pada Juni 2026 dan saat ini seluruh panti masih menunggu hasil penilaian akhir sebelum sertifikat akreditasi diterbitkan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Selama liburan sekolah, pengunjung di perpustakaan daerah Kudus meningkat. Hal ini karena salah satunya adalah berbagai kegiatan digelar oleh pihak Dinas Arpusda Kudus. Heri Sulistiarso melaporkan selengkapnya.
3: Selama liburan sekolah, pengunjung di perpustakaan daerah Kudus meningkat. Hal ini karena salah satunya adalah berbagai kegiatan digelar oleh pihak Dinas Arpusda Kudus. Kepala Dinas Arpusda Kudus, Mutrika, mengatakan dengan berbagai kegiatan yang digelar ini diharapkan masyarakat dan pelajar serta mahasiswa dapat berkunjung ke pelayanan perpustakaan daerah Kudus. Apalagi dengan kondisi bangunan gedung baru perpustakaan yang luas dan representatif akan mampu meningkatkan kunjungan ke perpustakaan daerah Kudus. Ditambah dengan interior modern yang membuat warga menjadi betah, rata-rata kunjungan per hari antara 250 hingga 300 pengunjung.
4: Ketika liburan kami mencoba untuk mempersiapkan, ya membersihkan beberapa kegiatan bersama Mbak Nini. Jadi bagaimana masyarakat atau para pemustaka ini bisa memanfaatkan waktunya untuk datang di perpustakaan. Jadi mereka tidak membuang waktunya dengan sia-sia. Selain itu kita mencoba untuk membuat beberapa kegiatan selain kegiatan yang sudah rutin, ya rutin program kami itu juga ada beberapa kegiatan yang memang kita siapkan untuk mengisi liburan. Di antaranya adalah edukasi menggambar dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Kami juga tetap bagaimana memberikan semangat pada teman-teman untuk memberikan pelayanan terbaik. Ya.
3: Salah satu pengunjung, Marcelino, siswa kelas 8 dari SMP 1 Bejobo, Kudus, mengaku selama liburan sudah 3 kali berkunjung ke perpustakaan daerah. Dia mengaku betah di perpustakaan ini karena kondisi buku lengkap serta interiornya yang modern dan menarik. Pelajar asal Desa Payaman, Kecamatan Bejobo ini mengaku senang membaca buku sejarah dan politik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Arpusda Kudus guna meningkatkan kunjungan yang tidak hanya saat liburan saja, tetapi juga sehari-hari. Bahkan berbagai macam pelatihan untuk umum juga beberapa kali digelar. Antara lain membuat kerajinan anyaman, membatik, menulis, dan lainnya. Heri Sulistiarso melaporkan.
0: Penerapan posyandu dengan cakupan 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM pada tahun 2026 secara real nyata di lapangan di Kabupaten Purbalingga belum dapat dirasakan pelayanannya oleh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Penerapan posyandu dengan cakupan 6 bidang standar pelayanan minimal SPM pada tahun 2026 secara real nyata di lapangan di Kabupaten Purbalingga belum dapat dirasakan pelayanannya oleh masyarakat. Namun secara administrasi kelembagaan, penerapan posyandu dengan 6 SPM di Purbalingga telah dibentuk, yakni surat keputusan SKTPP tingkat kabupaten telah diterbitkan dan akan didistribusikan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah OPD yang membidangi 6 sektor SPM agar pembinaan posyandu berjalan secara terpadu. Kabid Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Eko Prasetyo mengatakan, untuk mendukung implementasi program, sejumlah OPD telah mendapat peran sesuai bidang tugasnya, diantaranya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baprida bertugas memastikan seluruh kegiatan posyandu masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sedangkan Badan Keuangan Daerah Baikeuda bertanggung jawab memastikan ketersediaan anggaran pada OPD terkait agar pelaksanaan program dapat terakomodasi secara optimal dalam APBD.
5: Karena ini kan hal baru, adanya siap yang betul-betul siap, kan harus tahu semuanya dulu, sementara kan ini barang baru, bagaimana lamanya dulu dari posyandu formasi berubah bentuk 6 bidang yang tadinya fokus di bidang kesehatan, semuanya harus diperlukan ya waktu lah. Itu kalau bisa dikatakan idealnya siap ya harus diperlukan waktu, karena itu apa, banyak hal yang harus disiapkan.
1: Sementara itu penerapan posyandu 6 SPM Kabupaten Purbalingga ditunjuk sebagai salah satu dari 4 kabupaten di Indonesia yang menjadi pilot project yang akan dipusatkan di Desa Serang, Kecamatan Karangreja. Adapun tim pembina posyandu TPP Provinsi pada saatnya akan melakukan intervensi langsung dan komprehensif terhadap pilot project posyandu 6 SPM di Desa Serang. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Jawa Tengah Wisnu Brata meminta pemerintah membatalkan rencana penerapan PP nomor 28 tahun 2024 mengenai kemasan rokok dan batasan tar atau nikotin pada produk rokok atau setidaknya mengkajinya kembali. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Rama Adiaksa.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jawa Tengah Wisnu Brata meminta pemerintah pusat membatalkan rencana penerapan PP nomor 28 tahun 2024 mengenai kemasan rokok dan batasan tar atau nikotin pada produk rokok atau setidaknya mengkaji kembali hal tersebut. APTI juga berharap agar pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada petani tembakau, petani cengkeh dan seluruh masyarakat yang bergantung pada industri hasil tembakau.
3: Kebijakan ini adalah hal kebijakan yang sangat lucu di mana rokok sampai saat ini adalah produk yang legal, bukan produk yang dilarang oleh pemerintah. Dan kebijakan penyeragaman ini adalah melanggar hak berkreasi dari setiap industri untuk sebagai strategi pasarnya mereka. Dan saya kira di semua produk yang kena cukai, contoh misalnya wine atau minuman keras yang lain, mereka juga tidak ada pembatasan tentang atau tidak ada penyeragaman tentang gambang. Sedangkan rokok, kenapa diseragamkan? Dan kalau itu dipaksakan yang terjadi, pasti akan imbasnya ke stakeholder. Di situ ada industri, di situ ada petani, yang data sampai saat ini di industri saja ada 1,5 juta turunannya. Dan kalau dengan petani dan turunan yang lain, kurang lebih data di Kementerian Perindustrian ada sekitar 6 juta orang. Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan ini, karena pasti di saat ekonomi kita masih belum baik-baik saja, ini dampaknya akan cukup besar. Dan saya khawatir petani yang akan lebih menanggung beban dari kebijakan ini. Jadi PP 28 ini kan ada batas waktu kedaluwarsa. Ya. PP 28 itu diterbitkan di tahun 2024. Ada toleransi 2 tahun untuk melaksanakan turunan dari PP 28. Yang salah satunya adalah pembatasan kandungan nikotin 1% dan tarnya 10 mg. Kami seluruh petani tembakau tidak hanya di Jawa Tengah, tapi seluruh Indonesia itu sangat khawatir karena tidak ada satupun tembakau yang diproduksi oleh petani di seluruh Indonesia yang bisa memenuhi standar toleransi dari nikotin 1 mg dan tar 10 mg. Yang bisa untuk memenuhi standar tersebut hanya tembakau-tembakau dari luar negeri. Nah, tembakau-tembakau luar negeri otomatis kedaulatan kita, kedaulatan ekonomi, masyarakat petembakuan sekarang terusik. Kami sangat berharap terhadap Bapak Presiden Prabowo bahwa kami petani yang jumlahnya sekitar kurang lebih di 2 juta orang tembakau dan cengkeh itu ya sekitar 2,5 juta orang mendapat perlindungan yang sama dengan masyarakat yang lain, dengan petani-petani yang lain. Karena sampai saat ini tembakau masih menjadi tumpuan ekonomi bagi seluruh warga petani tembakau.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah Dalam Berita.
1: Masyarakat di wilayah Kecamatan Purbalingga antusias berbelanja khususnya membeli beras SPHP karena dijual jauh di bawah harga pasaran. Pada gerakan pangan murah atau GPM yang diinisiasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan bekerja sama dengan Bulog di Pendopo Kecamatan Purbalingga. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Masyarakat di wilayah Kecamatan Purbalingga antusias berbelanja khususnya membeli beras SPHP karena dijual jauh di bawah harga pasaran pada gerakan pangan murah GPM yang diinisiasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan bekerja sama dengan Bulog di Pendopo Kecamatan Purbalingga. Adapun beras SPHP dijual seharga Rp11.500 per kilogram, sementara harga beras di sejumlah warung telah mencapai sekitar Rp14.500 per kilogram. Salah seorang pembeli, Henny, mengaku rutin memanfaatkan gerakan pangan murah karena harganya yang dijajakan lebih murah dibandingkan di pasaran. Selain beras SPHP, Bulog juga menyediakan beras premium dengan harga Rp74.000 per kemasan. kemasan, serta sejumlah kebutuhan pokok lainnya.
5: Jadi beras sama gula pasir, semua sering kalau ada ya pasti beli. Tadi temennya yang nge-share.
6: Iya, temennya. Di rumah ada yang 14 ribu, ada yang 14, 1 kilo. Lumayan, selisih-selisih.
4: Namun di tengah tingginya antusiasme masyarakat, sejumlah warga mengeluhkan tidak tersedianya minyak kita yang sebelumnya menjadi salah satu komoditas favorit dalam gerakan pangan murah. Susiati, salah satu warga, mengaku datang dengan tujuan membeli beras dan minyak kita. Namun, ia harus beralih membeli minyak goreng merek lain karena stok minyak kita tidak tersedia.
7: Minyak kita ya yang ekonomis harganya lah. Ya kalau pas lagi ada, kalau nggak ada ya terpaksa yang lain. Mudah-mudahan sih ada terus kan kita rakyat kecilan bisa inilah harganya kan terjangkau. Terkecuali mungkin kalau pasar-pasar yang besar gitu kayak pasar Sukamas, kalau pasar-pasar yang kecil-kecil itu nggak ada.
4: Menanggapi hal tersebut, Bulog Kantor Cabang Banyumas menjelaskan stok minyak kita saat ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan di pasar Sukamas yang masuk dalam jaringan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP. Akibat kebijakan tersebut, minyak kita tidak dialokasikan dalam pelaksanaan gerakan pangan murah kali ini. Dan sebagai alternatif, Bulog menyediakan minyak goreng rezeki dengan harga Rp17.500 per botol. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
9: Is, Bu.
8: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau padha gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
9: Nyong bingung, Bu.
8: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
9: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
8: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
8: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
10: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
11: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
12: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
13: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
10: Pengobatan Tauzen
14: juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
15: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
16: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
15: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
16: Serius? Wah, jadi gak sabar.
15: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
16: Oh gitu ya? Berapa?
14: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
15: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
14: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
17: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
16: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
14: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
17: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi Sugeng Dalu sedulur. Ya, alhamdulillah Kang Arta bisa nongol maning ya nang mendoan melodi dangdut kenangan. Tina Selasa malam rebo. Selasane Selasa wage ya. Rebone rebo kliwon nih. Untung bayar rebo kliwon or jemua kliwon. Ya sing seneng mendoan langsung bayan dipesen mendoannya lor nang 08112605 43. Sing atuh ya tetep bisa ngringokna nang audio streaming www.bercahayafm.com ya. Ya sing lagi laya-laya ya, apa sing lagi tugas wengi tak semangat ge ya karo lagune Nini Carlina.

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep aki kahon min.
2: Urung apa-apa wis kesel wae.
1: Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
4: Sudah. Letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
7: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
12: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
10: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
13: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, bangsa berdaulat. Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Runwalk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026, bertempat di Surakarta. Di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. Awane tesi mandan adem ya lur ya. Apa meneng nganggo resuk-resuk jan ya rasane adem. Ya kena gawe iki yang wis mangsane arep bulan Agustus iki mesti rasane adem. Wis gung dalu Pak Hadi sing naji barang ge. Ejal Kang Arta. Selang mendoane diganti aja jam 10 ya. Bisa pora. Pengen melu tapi ngantuk kayaknya. Nah bisanya jam 10 Pak Hadi ya. Gari di tenis dirilang kok baru gue gari merem. Kan enak. Bisa bayi Pak Hadi ya. Ya wis niku melu dukung bayi Pak Hadi ya nang lelang mendoane. Nang 08112605543. Jadi mumpung esian waktu sahabat sing arep gabung pesen mendoane nang 08112605543.

Nyong ketemu karo Kang Rudi ge sing lagi aktivitas wengi. Nyong ora kelalen Kang Arta, men ora kademen nyong ya wis sangu sarung. Ya bisa banget ya. Sejane nyong nek siaran nang jero kae ge adem ya. Sarungan ora apa-apa ya. Nora sing ngerti. Yang jajal gue di apa mendoane Dewi Malam Widi men yang bisa ngimpi ketemu karo Bakayu Dewi. ya mantul lah kok Kang Rudi kayak ya.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit kepemilikan rumah

Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Nah, Siki Gelur, wayah kang arta lelang menduan melodi dangdut kenangan ya. Sing seneng sing sereng kok langsung didukung bae nang 0811260543. Sing pertama tak lelang menduane Kang Abim Ngesti Sonia.

Ya, gue luar kertas dan api naik tadi ya berarti kebakar ya gue ya. Ya langsung didukung Pak Elur nang 0811260543 lelang mendoane nyong ketemu pertama ge karo Kang Arjuna sinang kroya. Nyong milih nomor siji Kang Arta Sonia ku. Sonia ne Kang Arjuna ya wong kroya juga ya apa? Apa wong Solo ya? Wong anu asline wis Solo. Masal kroya ya, kroya kan anu lagi anu apa ya Kang Arjuna angkringan ya. Ya wis guys, sapa maning sing arep dong lelang mendoane gue Abim ngasti karo Abang Mansur S ya. Nang 0811260543 nek wis ora sing dukung ya wis beneran malah oh Pak Hadi ge. Pak Hadi senang aji barang nyong Kang Arta melu lelang mendoane nomor 1 ya kena. Nomor 1 ya kena berarti nomor 2 ya kena iki ya Pak Hadi. Mbak Sukar sing nang jalan apa ini ngerlan oh jalan Lombok iya Mbak Sukar milih nomor loro berarti sing nomor siji ya nawang loro sing nomor loro an nawang siji ya wis keton ya tadi ya sing menang berarti sing nomor siji ya wis dilah menang tapi mesti Sonia ya Madonawan sing wis pada dukung lelang mendoane melodi dangdut kenangan.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Asam banget, tambah gede ya.
3: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT yang bilang anak ya.
2: Lama. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo. Kalau
3: enak,
2: yang mau
3: buat cicit.
2: Kalau petanyo ya.
3: Nih kalau aku yang pak cukai nih pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mana nih aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
4: Masih kaya larang, kisih buka tapi enak pak.
3: Oke, ngerti orang pak. Kan sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setadian-diane. Apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih, sampai 5 tahun pak.
5: Dan ini betul temen bro.
3: Nah, dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maning bae cuke kiye nomere.
2: Dari ke sing ngomong karo sapa? Wilung ngeku, ulah nang ndok kene mulai ora. Woi, kok terus kene lagi ya?
5: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, warga bercahaya. Pemerintah Kabupaten Cilacap meluncurkan dua inovasi digital nih ya, yaitu sistem informasi bank terpadu Sipanda dan Lentera Emas, layanan dewan terpadu responsif aspirasi dan pengaduan masyarakat. Peluncuran yang dilakukan dalam rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan Rakor POK APBD Triwulan 2 Tahun Anggaran 2026 di Aula BPKAD Cilacap. Peluncuran dilakukan oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya didampingi PJ Sekda Anissa Fabriana. Pada kesempatan yang sama, Pemkab Cilacap juga memperkenalkan tipografi Cilacap Bercahaya sebagai identitas visual baru pemerintah daerah. Salah satu inovasi yang diluncurkan adalah Sipanda yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap. Nah, aplikasi ini menggabungkan data pangan dari berbagai OPD dalam satu sistem berbasis kecerdasan buatan AI, sehingga dapat menampilkan informasi secara real-time untuk mendukung pengambilan kebijakan. Sementara itu, Lentera Emas merupakan aplikasi yang dikembangkan Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada DPRD secara online, serta memantau tindak lanjutnya.

0: Dan, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengku kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liyane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kae ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

45 menit lepas dari jam 10 malam, warga bercahaya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas ini memindahkan ada sebanyak 115 warga binaan berisiko tinggi atau high risk ke sejumlah lapas di Pulau Nusa Kambangan. Dari jumlah tersebut, 79 warga binaan berasal dari Sulawesi Selatan dan 36 lainnya dari Jawa Timur. Pemindahan dilakukan melalui jalur darat dan laut dengan pengawalan ketat. Kasubdit Kerja Sama di Jenpas Rika Aprianti mengatakan, pemindahan merupakan bagian dari kebijakan penempatan warga binaan berdasarkan tingkat resiko atau risk. Operasi tersebut melibatkan 77 personil gabungan dari Dijenpas, Brimob, Polri, Polisi Lalu Lintas, serta petugas pemasyarakatan dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Menurut Rika, Nusa Kambangan dipilih karena memiliki lapas dengan tingkat pengamanan tinggi yang sesuai untuk pembinaan warga binaan untuk kategori high risk.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu nggak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Sampai di sini warga bercahaya kebersamaan Kang Arta di Mendoan Melodi Dangdut Kenangan ya. Sebelumnya terima kasih buat Anda yang sudah stay dari awal tadi ya. Insya Allah besok malam masih ketemu lagi di jam yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk cita.

عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق

0: Sebening Embun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan kali ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, saya Solihun, penyuluh agama, dapat menemani aktivitas para pendengar sekalian. Seraya berdoa, mudah-mudahan para pendengar tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kamu sekalian, aku nanti mengijabah, mengabulkan kepada kamu sekalian. Dengan ayat ini, maka pada dasarnya kita diwajibkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait berbagai macam kebutuhan kita, bahkan untuk pencerahan problem kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rupanya di dalam surat yang kita semua hafal, ada satu ayat yang berbunyi, Allahus Samad. Di Allah tempat bergantung, menggantungkan urusan-urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait dengan doa, maka yang menjadi syarat dari diterimanya doa itu, salah satunya adalah luqmatul halal, yaitu yang dimakan oleh yang memanjatkan doa itu adalah sesuatu yang halal. Mafhum mukhalafahnya atau sebaliknya dari kata itu, maka orang yang terbiasa kemudian memakan, memakai sesuatu yang haram, maka praktis bahwa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kata kita lebih hati-hati di dalam makan, di dalam minum, di dalam berpakaian, semuanya harus yang halal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji, kemudian mendapati orang yang sedang berdoa. Mereka kelihatan khusyuk, kelihatan sungguh-sungguh di dalam berdoa itu. Tetapi Rasul tahu bahwa yang dimakan, yang diminum, yang dipakai semuanya haram. Sehingga komentar Rasul kepada orang itu, bagaimana doa itu mau terkabulkan? Wong semua yang dimakan, semua yang diminum, termasuk yang dipakai adalah sesuatu yang haram. Oleh karena itu, penting bagi kita bagaimana yang dimakan, yang diminum, yang dipakai adalah sesuatu yang halal. Kemudian selanjutnya adalah di dalam berdoa kita juga harus serius, sungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tanggung di dalam memintanya, bernada tanggung misalnya. Tapi betul-betul adalah total meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya adalah adanya ikhlas. Artinya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak kepada yang lain-lain. Karena boleh jadi memintanya itu berstandar ganda. Kepada Allah minta, kepada selain Allah juga minta. Nah, ini bakal menjadi kendala justru ketika memintanya bukan tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi teknik. Ketika seseorang berdoa, maka tekniknya adalah yang pertama yaitu membaca salawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang pendek maupun ungkapan-ungkapan yang panjang di dalam salawat tadi. Bisa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ini yang panjang. Ada pula yang pendek dengan Allahumma salli ala Muhammad misalnya. Tetapi bahwa doa itu yang pertama adalah diawali dengan salawat. Yang kedua adalah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memuji ini karena kita mau meminta, sehingga setidaknya lebih pantas memuji daripada mencela. Masa ada orang mau minta diawali dengan mencela? Ini yang mau ngasih kira-kira ya keberatan. Tetapi kalau ungkapannya adalah memuji, ngalem kepada yang dimintai, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka praktis dikabulkan doa tersebut. Kemudian barulah setelah baca salawat, orang baru mengungkapkan tentang apa yang menjadi konsentrasi dari permintaannya. Misalnya, apakah dia minta diampuni dosanya misalnya. Apakah minta dia dilunaskan hutang-hutangnya misalnya. Apakah dia minta diluluskan di dalam ujiannya atau ujian masuk kerja. Semuanya itu adalah permintaan-permintaan. Kemudian setelah adanya permintaan ini, maka kemudian ditutuplah lagi dengan doa salawat itu. Sehingga dengan permintaan atau permohonan yang diapit oleh dua salawat itu di awal dan di akhir, maka doa itu akan kabul, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa doa itu nanti hanya akan bergantung di langit sampai dengan seorang yang berdoa membaca salawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian jangan lupa ketika kita berdoa tetap menyertakan adanya salawat pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian bahwa ketika kita berdoa juga selayaknya mengangkat kedua belah tangan yang dekat dekat dengan wajah. Kita kemudian ditaruh di atas bubu sehingga seperti orang yang doanya tidak serius, memintanya ini tidak sungguh-sungguh. Jadi betul-betul diangkat kedua belah tangannya, pundaknya sejajar dengan telapak tangan itu, sehingga dengan demikian menyiratkan adanya akan dikabulkannya doa yang kita panjatkan dengan sebuah keseriusannya. Nah, ketika doa itu selesai, maka kemudian diusapkanlah kedua tangan tersebut ke wajah dari yang berdoa. Dikandung maksud bahwa karena banyaknya permintaan-permintaan dan doa yang dipanjatkan, maka kemudian barokahnya banyak sekali yang ada di tangan orang yang berdoa. Setelah itu kemudian diusapkan ke wajah, dalam arti bahwa barokah yang ada di dalam tangan ini kemudian semuanya tumpah di wajah, karena wajah merupakan anggota badan yang paling mulia dibandingkan dengan yang lain-lain. Dengan demikian, maka sempurnalah sudah apa yang terkait dengan masalah doa ini, yang mudah-mudahan apa yang menjadi bahasan kita bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Pemkab Cilacap meluncurkan si panda dan lentera emas perkuat tata kelola digital. Perda TJSL dan pelaksanaan APBD TA 2025 diresmikan.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap meluncurkan dua inovasi digital, yaitu sistem informasi pangan terpadu berbasis kecerdasan bantuan Sipanda dan lentera emas layanan Dewan Terpadu Responsif Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat dalam rapat koordinasi pengendalian operasional kegiatan Rakor POK APBD Tribulan 2 Tahun Anggaran 2026 di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKA di Kabupaten Cilacap pada Selasa 21 Juli 2026. Peluncuran dilaksanakan secara simbolis oleh pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya didampingi pejabat sekretaris daerah Anissa Febriana. Pada kesempatan yang sama, pemerintah Kabupaten Cilacap juga memperkenalkan desain tipografi Cilacap Bercahaya sebagai identitas visual baru daerah. Dalam arahannya, Ami mengatakan transformasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi harus mampu mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Sipanda merupakan inovasi yang digagas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap Budi Haryanto. Sistem ini mengintegrasikan data pangan dari berbagai organisasi perangkat daerah ke dalam satu platform berbasis kecerdasan buatan sehingga dapat menyajikan informasi secara real-time sebagai dasar penyusunan kebijakan ketahanan pangan daerah. Sementara itu, lentera emas merupakan inovasi yang digagas Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap, Basuki Priyonugroho. Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan pengaduan kepada DPRD secara digital, sekaligus meningkatkan transparansi, serta mempermudah pemantauan tindak lanjut pelayanan legislatif. Selain meluncurkan dua inovasi digital, pemerintah Kabupaten Cilacap juga merilis desain tipografi Cilacap Bercahaya sebagai identitas visual baru yang akan digunakan dalam berbagai media komunikasi dan publikasi resmi pemerintah daerah. Peluncuran tiga inovasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian Rakor POK APBD Tribulan 2 Tahun Anggaran 2026 yang membahas evaluasi pelaksanaan program dan penyerapan anggaran perangkat daerah hingga semester pertama tahun ini. Pemerintah Kabupaten Cilacap berharap inovasi tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintah berbasis data, mempercepat pengembalian keputusan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.
1: Lintas Bercahaya.
0: Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Refinery Unit RU Cilacap, Hermawan Budiantoro, melakukan kunjungan kerja Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jawa Tengah di Semarang pada Senin 20 Juli 2026. Kunjungan tersebut menjadi upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pertamina dengan Kejati, khususnya di bidang layanan dan bantuan hukum. Dalam kunjungan ini, Hermawan didampingi PJS, Manager Health Safety Security and Environment atau HSSE, Adi Firmansyah, serta Area Manager Communication Relations and CSR Agustiawan dan pejabat dari fungsi terkait. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Teguh Subroto, di ruang kerjanya. Hermawan Budiantoro menyampaikan kilang Cilacap memiliki peran strategis sebagai salah satu kilang terbesar di Indonesia. Kilang Cilacap bertanggung jawab menyuplai sekitar 34% kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM nasional dan sekitar 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Menurutnya, dukungan pendampingan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan sekaligus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Teguh Subroto menyambut baik kunjungan jajaran manajemen Pertamina Patraniaga RU Cilacap. Ia mengapresiasi komitmen Pertamina dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan. Teguh menegaskan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah siap bersinergi dan memberikan dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki, khususnya dalam layanan bantuan hukum guna mendukung kelancaran operasional objek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi ketahanan energi Indonesia. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif, ditandai dengan diskusi mengenai berbagai peluang kerjasama yang dapat terus dikembangkan di masa mendatang. Sinergi antara Pertamina dan Kejaksaan diharapkan mampu memperkuat kepatuhan hukum, mitigasi risiko, serta mendukung keberlangsungan operasional kilang Cilacap dalam menjalankan tugasnya menjaga pasokan energi bagi masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpas melakukan pemindahan sebanyak 115 warga binaan berisiko tinggi atau high risk ke Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Nusa Kambangan. Warga binaan tersebut dipindahkan guna mendukung proses pembinaan yang lebih efektif. Juru bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti merinci, 79 warga binaan berasal dari wilayah Sulawesi Selatan dan 36 warga binaan lainnya dari wilayah Jawa Timur. Rika menambahkan, pemindahan warga binaan ini juga dilakukan sebagai bagian dari kebijakan penguatan pengamanan nasional di lingkungan permasyarakatan seluruh Indonesia. Rika menjelaskan, sebanyak 79 warga binaan diberangkatkan dari lapas kelas 2B Maros menuju Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar pada 17 Juli 2026. Selanjutnya, mereka menempuh perjalanan laut menggunakan KMDLU menuju Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan transit sementara di lapas kelas 1 Surabaya. Kemudian, pada 19 Juli 2026, sebanyak 36 warga binaan kategori high risk dari Jawa Timur bergabung dengan rombongan tersebut, sehingga total menjadi 115 warga binaan. Selanjutnya, rombongan diberangkatkan menuju Nusa Kambangan melalui jalur darat dengan pengawalan ketat. Rombongan tiba di Pelabuhan Wijayapura Cilacap pada Senin 20 Juli pukul 01.20 waktu Indonesia Barat dan melanjutkan penyeberangan menuju Pelabuhan Sodong Nusa Kambangan. Seluruh warga binaan beserta petugas pengawal tiba dengan selamat pada pukul 01.40 waktu Indonesia Barat. Seluruh rangkaian kegiatan pemindahan 115 warga binaan kategori high risk dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur menuju Nusa Kambangan berlangsung dengan aman, tertib dan terkendali berkat sinergi seluruh unsur yang terlibat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali disampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: emang ana apa sih?
1: Kae mau panganan sing pedes banget. Si mama ke tuku.
2: Oalah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kecamatan Cimanggu bersama jajaran pemerintah desa dan pemangku kepentingan setempat secara resmi memulai pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH bagi Bapak Idin Sahirdin, warga Dusun Cimanggu Wetan RT 2 RW 2 Desa Cimanggu pada Jumat 17 Juli 2026 belum lama ini. Pembangunan rumah berukuran 5x6 meter tersebut diawali dengan prosesi peletakan batu pertama yang dihadiri langsung oleh Camat Cimanggu Agus Priharso. Kegiatan tersebut menjadi momen krusial dalam menghadirkan tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan layak huni bagi penerima manfaat. Camat Cimanggu Agus Priharso menyampaikan bahwa bantuan pembangunan rumah ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap warga yang belum memiliki tempat tinggal sendiri. Agus menjelaskan bahwa seluruh komponen bangunan rumah berukuran 5x6 meter ini didukung oleh partisipasi aktif dan swadaya warga sekitar. Ia berharap kebaikan serta amal jariah dari seluruh pihak yang terlibat dapat membawa keberkahan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga penerima manfaat. Berikut keterangan Camat Cimanggu Agus Priharso.
6: Bersama-sama melaksanakan peletakan batu pertama pembuatan rumah untuk Bapak Idin Sahridin. Pak Idin ini tidak mempunyai tempat tinggal. Dan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Kades beserta seluruh perangkat yang ada di Cimanggu ini sangat luar biasa bergotong royong untuk mewujudkan agar Pak Idin ini mempunyai rumah sendiri ukuran 5x6 meter. Dan seluruh komponen untuk bangunan ini dibantu oleh warga. Ini sangat luar biasa, warga Cimanggu atas kekompakan, kebersamaannya. Kita berharap agar rumah ini bisa segera dibangun, kemudian diselesaikan, sehingga rumah ini dapat segera ditempati oleh Pak Idin dan keluarga.
5: Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan elemen masyarakat, program bantuan RTLH ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, tetapi juga terus merawat tradisi gotong royong dan kepedulian sosial di wilayah Kecamatan Cimanggu.
4: Lintas Bercahaya.
5: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap terus memperkuat komitmennya dalam menjaga dan melegalkan aset-aset keagamaan milik masyarakat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap, Haji Aziz Muslim, menyerahkan secara langsung 19 sertifikat tanah wakaf dalam program percepatan sertifikasi tanah wakaf yang bertempat di Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Kedung Reja pada Senin 20 Juli 2026. Seluruh bidang tanah wakaf yang telah bersertifikasi resmi tersebut dikelola oleh Nadzir dari Nahdlatul Ulama atau NU. Aset-aset ini diperuntukkan bagi kepentingan sosial dan keagamaan, meliputi tempat pemakaman, musola, masjid, serta sarana penunjang lainnya demi mendorong kemakmuran dan kemaslahatan umat di wilayah setempat. Langkah percepatan sertifikasi ini dinilai sebagai upaya strategis untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus menghindarkan potensi sengketa lahan di masa mendatang. Dengan status legalitas yang jelas, tata kelola dan pemanfaatan tanah wakaf dapat berlangsung secara optimal, aman, dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci utama dalam mewujudkan administrasi wakaf yang tertib, produktif, serta membawa dampak nyata bagi kehidupan keagamaan masyarakat.
4: Lintas Bercahaya.
5: Keputusan penting bagi arah pembangunan dan akuntabilitas keuangan di Kabupaten Cilacap resmi diketok. Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Cilacap menyetujui penetapan dua rancangan peraturan daerah atau Raperda menjadi peraturan daerah atau Perda dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna lantai 2 DPRD Kabupaten Cilacap belum lama ini. Persetujuan bersama ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serta penetapan keputusan DPRD yang disaksikan langsung oleh jajaran Forkopimda, PJ Sekretaris Daerah, dan para kepala organisasi perangkat daerah atau OPD. Dua regulasi yang disahkan tersebut mencakup Perda tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha serta Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2025. Langkah ini menjadi payung hukum baru yang memadukan peran aktif dunia usaha dengan agenda prioritas daerah. Regulasi tersebut diproyeksikan mampu mengoptimalkan kontribusi perusahaan agar berjalan seirama dengan program-program pembangunan yang tengah digencarkan pemerintah daerah. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatmasur yang menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran legislatif khususnya Pansus 3 yang telah mengawal pembahasan aturan ini hingga tuntas. Ia menekankan pentingnya komitmen dunia usaha dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan warga. Selain kepastian hukum bagi dana tanggung jawab sosial perusahaan, rapat paripurna tersebut juga menekankan komitmen transparansi pengelolaan anggaran daerah. Menanggapi catatan evaluasi atas pelaksanaan APBD TA 2025, pemerintah daerah memastikan seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI akan ditindaklanjuti secara serius demi mempertahankan predikat tanpa wajar pengecualian atau WTP pada tahun-tahun mendatang.
4: Lintas Bercahaya.
5: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Asam banget, tambah gede ya.
8: Iya, ya salah. Kamu ini Pak RT kan wilayah anak ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan.
9: Kita dari kanca pukul. Si kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih kono kepengen melu ya ayu malam.
9: Iya enak.
7: Ya mau
9: buka cicit.
7: Kalau petanya ya.
8: Nih rokok yang pak cukai nih pak polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mana nih aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
9: Nggak sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
8: Oke, nanti orang pak. Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat kita diane, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
9: Dan ini betul teman bro.
8: Nah, dulur, ayo dari nang kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bea cukai, kiye nomere.
9: Dari kesono mung karo sapa? Wilung aku, ora nulu karo ayo ana. Woi, kok terlalu kaya lagi ya? Bro, aku ana keperluan, ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.E. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, jangan aja sikilah, lemos.
4: Tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
6: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
7: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo, meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya, sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
8: Mak, kulkasnya didol ya. Kadar wis orang gawe ini es, mbok.
9: Ih, aja, Pak. Barang dari siji kok didol. Wingi TV, pit, anting-antingnya bocah bae wis didol kok. Entong prontong pokoknya. Nyong pisin, Pak. Utang nang ngendi-ngendi, nganangane nagi. Ora tayang bayar. Ora melas kok karo anak bojo, Pak.
8: Tenang bae, Mak. Ngesuk mesti ulih ye. 30 juta. Nyong wis feeling kie. Feeling ge mak, feeling.
9: Falang feeling prus, no prus. Ora ngendel-ngendel. Judi kok dituruti, ora gawe sugih malah gawe kere.
8: Wong wadon desa. Ngertine jangan kangkung.
6: Judi online merusak mental dan kehidupan. Jangan bermain judi online. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Reska Ireko.
11: Suwun aku
12: ya iki lho.
10: Ya iki lho.

0: Cahaya.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Aduh, larane.
4: Tahan, Mak.
3: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
4: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
4: Matur nuwun Damkar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Alon-alon, Pak Supir.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.